0: Apabilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Shalom. Judul wisdom saat ini adalah mati. Sahabat, pada umumnya kita mempunyai keyakinan bahwa orang yang telah mati akan hidup di alam lain. Maka timbul banyak pemandangan yang aneh-aneh terhadap orang yang telah mati itu. Masyarakat di provinsi Sani misalnya, dia mempunyai keyakinan, sahabat, itu bahwa pemberian uang pesangon terhadap orang mati sama sekali tidak merugikan, malah bisa mendatangkan kekayaan, setidak-tidaknya di dunia akhirat nanti. Nah, sahabat, atas keyakinan inilah, maka suku Sani ketika dia meninggal, mulutnya itu pada jenazahnya biasanya diisi dengan uang logam sampai penuh sebelum dimasukkan ke dalam peti mati dan dikuburkan. Bukan hanya itu, uang logam juga dihamburkan ke dalam liang kuburnya. Barangkali sahabat Iktus, uang untuk orang meninggal itu, uang pesangon itu dimaksudkan untuk modal membuka usaha di alam lain. Tetapi sahabat, apakah hal-hal yang kita lakukan di dunia ini kelak akan kita ulangi lagi di alam lain sesudah kita mati? Apakah hal-hal yang kita lakukan di dunia ini kelak akan kita ulangi lagi di alam lain sesudah kita mati? Nah, jika Anda berpikir demikian, berarti Anda beranggapan bahwa dunia orang yang sudah mati dan dunia kita sekarang ini tidak ada bedanya, sama, tidak ada bedanya. Hanya kita pindah tempat saja. Tentu saja pikiran demikian, sahabat Iktus, menunjukkan betapa piciknya kita. Bayangkan sahabat, kalau sekiranya kehidupan orang yang sudah mati itu akan sama seperti kehidupan di dunia ini. Tentunya sia-sia saja, bukan? Sia-sia sajalah pengharapan orang-orang yang percaya kepada Allah akan keselamatan yang diberikannya. Sebab bagi orang yang percaya, kalau ia sudah mati, berarti selesailah kehidupan yang berat di dunia ini dan ia memasuki dunia lain yang indah dan serba menyenangkan. Disinilah ia dapat menikmati istirahat dengan tenang. Karena itu, sahabat Iktus, seringkali kita lihat dalam makam-makam orang percaya yang sudah meninggal, di sana ditulis dengan RIP, Rest in Peace. Artinya apa? Beristirahat dalam kedamaian. Banyak orang berpikir, sahabat, bahwa bahagia atau

0: kita pusing-pusing memikirkannya. Jadi akhirnya sahabat, orang masa bodoh dengan kematian. Sikap masa bodoh ini akhirnya sahabat itu akan menimbulkan penyesalan diri yang tiada berakhir. Sebab kalau kita sudah mati, berarti kita tidak mempunyai kesempatan, dalam tanda petik, kesempatan untuk melakukan sesuatu kembali. Terlambat. Oleh karena itu, lebih baik kita mengetahui kehidupan orang sesudah mati pada saat ini. Inilah kesempatan bagi kita untuk apa? Menentukan hati kita untuk memahami hari depan kita masing-masing sesudah kita mati. Karena suka tidak suka, senang atau tidak senang, kematian itu lambat atau cepat akan menghampiri kita, menghampiri Anda dan saya. Sebab kehidupan kita sesudah mati bukan sekedar ditimbang-timbang apakah waktu di dunia ini kita baik atau jahat, setia kepada Allah atau tidak setia, kuat imannya ataukah lemah imannya. Tetapi berbahagialah orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah, karena mereka yang akan mewarisi kerajaan Allah dalam kehidupan yang kekal. Jadi sahabat itu, persiapkan hari ini untuk hidup sesudah kematian nanti. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati Anda. Saya Hosea Edi Tiono untuk 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.
2: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Rumah nyaman itu nggak cuma bagus dilihat,
5: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
4: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
5: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
4: Hasil desain lebih estetik,
5: lebih fungsional,
4: dan sesuai kebutuhan Anda.
5: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur. Wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
4: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
6: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM. Itu

0: Banyak orang doa minta berkat, tapi lupa minta hikmat. Banyak orang doa minta lebih, tapi belum siap mengatur yang sudah ada. Akhirnya, ketika berkat datang, lewat begitu saja. Masalah keuangan itu jarang karena kurang uang, tapi karena uangnya nggak pernah diatur. Ada yang harus dinikmati, ada yang harus disimpan, ada yang harus dipersiapkan. Karena benih itu untuk ditabur, roti itu untuk dimakan. So, buat kalian semua yang pengen mengatur keuangan, aku bangun Financial Growth System. Sebuah sistem yang fokusnya ngajarin kamu atur uang dengan benar. Aku nggak bantu kamu terlihat kaya, aku bantu kamu bertambah kaya. Karena bertambah kaya itu harus, menjadi kaya itu bonus.
1: Bersama Erik Kurniawan Chandra, STAWP, Associate Wealth Planner, Financial Planner and Personal Financial Consultant, part of Indonesian Financial Advisor Community, 7 tahun lebih pengalaman di bidang perencanaan keuangan. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0878-1520-7699.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Good morning. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
4: Good morning.
1: Morning is a wonderful blessing.

0: at the Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Bersinergi untuk berbagi.
0: Semangat pagi dan selamat pagi. Kembali lagi, Morning Blessing menemani sahabat semuanya dari saat ini hingga pukul 9 nanti. Bersama Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Ya, selamat pagi semuanya. Mari kita bersama-sama bangun dengan suasana yang segar setelah kita beristirahat semalam. Dan setiap pagi ini adalah kesempatan untuk bertumbuh ya dan berkembang. Wow, bagaimana sahabat sekalian? Tadi perjalanan lancar di perjalanan dari rumah menuju ke tempat tugas. Wow, asik ya kalau kita bisa mengelola pagi hari ini. Ya, senang sekali sahabat sekalian. Pagi hari ini Ari akan menemani Anda hingga pukul 9 nanti. Oke, kita buka dulu ya Morning Blessing lewat satu pujian untuk Anda di pagi hari ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.

Oh, sahabat sekalian, mentari sudah menghangatkan kita semuanya. Seru banget pagi hari ini semuanya yang sudah stay tune, baik yang lewat Iktus FM streaming atau sahabat-sahabat Iktus yang sudah lewat gadget sahabat semuanya. Mari sahabat sekalian, mulailah sahabat bersama Tuhan bersyukur atas nafas dan juga kekuatan yang baru yang diberikan setiap pagi. Karena kasihnya tidak pernah berkesudahan. Oke, selamat pagi. Pagi-pagi yang kita rasakan bersyukur. Mari sahabat sekalian, segarkan firman dan hati sahabat dengan merenungkan firman Tuhan sebelum memulai aktivitas ya. Serahkan setiap rencana, pekerjaan dan kekhawatirannya ke dalam tangan Tuhan. Yang sudah sampai tempat tugas, yang kemarin sempat libur panjang, hari ini kembali disibukkan dengan segala aktivitas sahabat semuanya. Yuk, kembali lagi mentari yang sudah menyinari kita, biarlah hati ini dipenuhi dengan sukacita. Seperti pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat-sahabat semuanya bersama dengan Putri Siagian, Jason Irwan.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
5: Jika putra-putri Bapak Ibu mengalami demam, jangan panik. Berikan obat penurun demam seperti golongan parastamol atau golongan ibuprofen. Bila setelah diberi obat penurun demam tetap demam atau demamnya bertambah tinggi, segeralah bawa ke rumah sakit terdekat atau ke dokter terdekat.
6: Saya Dr. Susetyo, spesialis sana.
4: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, hari ini sahabat semuanya sudah kembali lagi beraktivitas yang liburan sekolah nih ya. Sudah orang tua sudah mengantarkan anak-anak balik lagi ke pembelajaran di sekolah. Nah, sahabat Tiktus, hari ini morning blessing menemani sahabat semuanya. Ya, kemarin setelah menikmati hari libur panjang ya. Nah, ini topik kita pada pagi hari ini, merasa lelah setelah liburan. Nah, ini mungkin yang terjadi ya. Apa saja sih ya? Ini saya ambilkan dari IDM Times yang sahabat bisa simak. Nah, libur itu sering dianggap sebagai cara paling sederhana untuk mengisi ulang energi ya setelah menjalani hari-hari yang padat. Namun, tidak sedikit orang yang justru merasa lebih lelah ketika merasa libur berakhir. Kenapa ya? Nah, kondisi ini bukan selalu karena kurang istirahat atau terlalu banyak aktivitas. Ada beberapa hal yang sering luput diperhatikan. Padahal cukup berpengaruh terhadap perasaan kenyamanan saat kembali menjalani rutinitas ya. Jika pernah mengalami hal serupa setelah libur panjang, mungkin beberapa alasan yang terdengar familiar. Apa saja ya? Nah, terlalu banyak pilihan membuat energi ikut terkuras. Nah, saat bekerja atau sekolah, sebagian besar kegiatan itu sudah memiliki jadwal yang jelas. Nah, berbeda dengan masa libur yang penuh keputusan spontan ya. Weh, ada yang tunjuk jari nih. Mulai dari menentukan tempat makan, memilih tujuan, sampai memutuskan apakah perlu mengubah rencana di tengah jalan. Nah, dalam satu hari, jumlah keputusan kecil yang diambil itu bisa jauh lebih banyak dari hari biasa. Nah, sekilas hal ini tidak terlihat melelahkan karena dilakukan dalam suasana santai. Namun, semakin banyak pilihan yang harus diputuskan, semakin banyak pula energi yang digunakan tanpa disadari. Nah, tidak heran jika setelah pulang ada orang yang justru ingin mengalami beberapa hari tanpa banyak agenda. Wah, bukan karena malas nih ya, melainkan karena selama liburan mereka hampir tidak pernah berhenti menentukan pilihan. Ya, sama sekali banyak orang berangkat dengan daftar tempat yang ingin dikunjungi, makanan yang ingin dicoba, atau foto yang ingin diambil. Nah, akibatnya liburan perlahan berubah menjadi rangkaian target yang harus dicapai sebelum waktu habis. Nah, jadwal yang awalnya dibuat agar perjalanan lebih terarah justru bisa membuat hari terasa padat. Ketika satu tempat belum sempat dikunjungi atau satu agenda terlewat, muncul perasaan sayang untuk melewatkannya. Nah, akhirnya waktu istirahat sering dikorbankan demi mengejar rencana berikutnya. Nah, tubuh memang sedang berada di lokasi wisata misalnya ya, tetapi cara menjalaninya tidak jauh berbeda dengan menyelesaikan daftar pekerjaan. Nah, ini kondisi inilah yang membuat sebagian orang pulang dengan rasa capek yang sulit dijelaskan. Gimana sahabat semuanya, kemarin liburan panjang kemana aja nih ya? Oke, tunggu dulu nih sahabat sekalian, belum selesai nih ya yang saya bagikan untuk hari ini. Semoga saja sahabat bisa menyimak apa yang akan dibagikan lagi untuk Anda di topik morning blessing hari ini ya. Merasa lelah setelah liburan, nah ini mungkin yang bisa terjadi.

0: kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang. Konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi

Mugasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813-1213-5859.

Ya, masih di Morning Blessing 96.5 FM itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Wow, sahabat sekalian, mengingatkan untuk kita semuanya belajar dari pengalaman ya. Nah, hari ini sahabat-sahabat semuanya berbagi pengalaman buat anak-anak yang muda ya. Nah, merasa lelah setelah liburan, ini yang mungkin terjadi ya sahabat Tiktus, itu karena terlalu banyak pilihan, jadi membuat energi ikut terkuras. Lalu, iya betul sekali sahabat sekalian, perpindahan suasana itu terjadi terlalu mendadak. Tiba-tiba libur gitu ya, oke. Ya betul sekali, terima kasih sahabat itu yang sudah berbagi hari ini. Betul sekali, hari ini banyak sekolah yang sedang mengadakan asesmen sumatif akhir tahun ya. Selamat buat anak-anak yang saat ini sedang menempuh asesmen sumatif akhir tahun. Berusahalah maksimal dan selalu bersikap jujur untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Orang tua mendampingi anak-anak sehingga mereka boleh belajar dengan baik dengan kondisi badan yang sehat juga ya. Baik, masih menemani sahabat semuanya di Morning Blessing. Baik, sahabat Iktus. Nah, berikutnya perpindahan suasana terjadi terlalu mendadak nih ya selama libur. Suasana hari biasanya terasa berbeda dari keseharian. Pemandangan baru, jadwal yang lebih longgar, dan juga aktivitas yang tidak biasa membuat waktu kejadian dengan cara yang berbeda. Beberapa hari kemudian semuanya berubah dalam waktu singkat. Ketika harus kembali ke meja kerja, misalnya ruang kelas atau aktivitas rumah tangga. Perubahan yang terlalu cepat ini sering membuat hari pertama setelah libur terasa lebih berat dari biasanya. Aduh, capek, pengennya libur lagi gitu ya. Bukan karena pekerjaan bertambah banyak, melainkan karena suasana yang dinikmati selama beberapa hari itu menghilang sekaligus. Ya sama seperti mata yang membutuhkan waktu untuk menyesuaikan cahaya. Kebiasaan sehari-hari ini juga membutuhkan waktu untuk kembali terasa nyaman. Sama sekalian, liburan ya. Kemarin cukup panjang juga ya, liburnya tanggal berapa nih ya, 27. Bisa 28-29, tapi ada yang masuk juga ya. Nah, sama sekalian, liburan itu sering dipenuhi hal-hal yang tidak ditemui setiap hari. Ya, ada yang tunjuk jari. Iya, betul. Mulai dari mencoba makanan baru, mengenal daerah baru, menggunakan transportasi yang berbeda, hingga bertemu banyak orang dalam waktu singkat. Nah, semua pengalaman tersebut memang menyenangkan ya, tapi tetap membutuhkan perhatian dan juga energi. Karena sedang menikmati perjalanan, rasa lelah itu sering tertutupi oleh antusiasme. Efeknya baru terasa ketika sudah kembali ke rumah dan tidak lagi disibukkan oleh berbagai kegiatan. Nah, sebagian orang bahkan memilih menghabiskan satu atau dua hari berikutnya dengan aktivitas yang sangat sederhana. Tubuh sebenarnya tidak sedang meminta liburan tambahan, melainkan waktu untuk menyesuaikan diri setelah menerima begitu banyak pengalaman sekaligus. Wow, masih banyak lagi yang saya bagikan untuk sahabat semuanya ya. Ekspektasi istirahat tidak selalu sesuai kebutuhan sehari. Gimana itu ya? Oke, nanti kita sambung lagi. Terima kasih buat sahabat itu untuk dukungannya. Perjalanan Radio Saya itu didukung oleh sahabat-sahabat semuanya dengan dana doa perhatiannya ya. Terima kasih untuk semuanya. Kembali lagi Morning Blessing hari ini menyapa sahabat-sahabat semuanya. Jangan lupa nih ya, Morning Blessing setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Simak terus besok pagi bersama dengan Dr. Yosep dari Rumah Sakit Panti Ulasa Dr. Cipto.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332 081-914-54-2332.
2: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
3: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
2: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
3: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
2: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
0: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

blessing. Morning is a wonderful blessing. Masih di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Ya, sahabat semalian, dari GMS Live, ini pujianku kan bersuka karena hangatnya pagi hari ini begitu merasuk dalam tubuh kita ya. Baik, kita lanjut lagi sahabat semuanya. Selamat bergabung kembali sahabat-sahabat itu yang sudah kembali beraktivitas setelah menikmati libur panjang ya. Tapi ada juga yang bilang begini nih, aku gak libur panjang gitu ya, tapi bisa menikmati hari-hari bersama dengan keluarga. Yuk, gabung lagi, kembali lagi. Merasa lelah setelah liburan. Nah, ini mungkin yang terjadi ya sahabat Iktus ya. Selain perpindahan suasana terjadi terlalu mendadak. Nah, terlalu banyak pengalaman baru dalam waktu singkat. Bayangin aja, dalam waktu satu hari sudah banyak pengalaman yang dialami. Nah, ekspektasi istirahat tidak selalu sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Banyak orang mengira semua bentuk liburan itu akan memberikan hasil yang sama, yaitu tubuh yang lebih segar, pikiran yang lebih ringan, ya. Padahal kebutuhan setiap orang itu bisa berbeda. Ada yang merasa pulih setelah bepergian ke banyak tempat, sementara yang lain justru lebih nyaman menghabiskan waktu di rumah tanpa agenda khusus. Ketika jenis liburan yang dipilih tidak sesuai dengan kebutuhan sendiri, rasa lelah bisa tetap muncul meskipun waktu cuti itu sudah cukup panjang. Nah, seseorang yang sebenarnya membutuhkan waktu tenang belum tentu merasa lebih baik setelah perjalanan yang padat. Nah, sebaliknya ada pula ya yang merasa bosan jika hanya berdiam di rumah selama beberapa hari. Karena itu, ukuran libur yang berhasil tidak selalu ditentukan seberapa jauh perjalanan dilakukan, tetapi seberapa cocok pengalaman tersebut dengan kebutuhan masing-masing. Merasa lelah setelah libur bukan berarti waktu yang dijalani terbuang sia-sia ya. Kadang penyebabnya justru berasal dari hal-hal kecil yang tidak terlihat selama perjalanan berlangsung. Jika rasa capek yang sama terus muncul setiap kali libur berakhir, mungkin yang perlu diubah bukan lama waktu liburnya, melainkan cara menikmatinya. Gimana sahabat semuanya? Oke, selamat menikmati hari aktivitas sahabat. Terima kasih juga untuk kebersamaannya dan semangat buat sahabat Itus yang sedang mendampingi putra-putrinya yang sedang mengikuti tes sumatif akhir semester ya. Oke, selalu stay tune di 96.5 FM Iktus sahabat Anda.

0: Mandinya cepet sedikit, jangan boros air. Antar ibu ke pasar lo.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi lo, kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh pak, kok ndak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya ndadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya nggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik, itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

Ya, sama semuanya, akhirnya sampai di sini Morning Blessing hari Selasa. Jangan salah nih ya. Kemarin Senin libur dan hari ini adalah hari Selasa 2 Juni 2026. Terima kasih sahabat semuanya yang sudah gabung Morning Blessing. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

Masih menemani sahabat semuanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Yeay, selamat pagi, bertemu lagi. Semakin semarak dengan rutinitas sahabat semuanya. Kalau tadi pagi sahabat sudah berangkat pagi-pagi dan perjalanan itu cukup padat ya, karena anak-anak juga sudah kembali beraktivitas masuk sekolah. Apalagi hari ini adalah tes asesmen ya untuk akhir semester. Baik sahabat semuanya, menemani di Inspiration of Education dalam ruang psikologi akan segera hadir hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Ya, sahabat sekalian, hari ini dalam ruang psikologi saya akan membagikan mental juara. Ini ada 7 kebiasaan untuk membangun mindset si buah hati. Sahabat Tiktus, sebagai orang tua tentu ingin melihat si buah hati itu tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan penuh. Karenanya meskipun tidak berhasil meraih gelar juara, lebih penting bagi si buah hati memiliki mental anak juara. Saat si buah hati bermental juara, peluang meraih prestasi semakin terbuka karena anak tidak mudah menyerah ya, dan tidak akan berhenti berusaha. Lalu bagaimana agar anak dapat memiliki mental juara? Nah, tunggu dulu nih sahabat semuanya ya. Apa sih itu mental anak juara? Seorang juara mungkin tidak selalu menjadi pemenang atau yang meraih medali. Namun dengan mental juara akan dapat selalu bangkit dari kegagalan. Seorang juara memiliki tujuan yang telah dipikirannya dan mencoba untuk meraihnya. Saat anak memiliki mental dan karakteristik seorang juara, hal itu akan membawanya pada keberhasilan, baik di sekolah maupun dalam kehidupannya di masa depan. Mental anak juara itu tidak selalu tentang mendorong si buah hati menjadi juara ya, melainkan sebuah pola pikir, nah, atau mindset yang fokus pada ketangguhan, keberanian untuk mencoba, dan kemampuan untuk bangkit dari kegagalan. Anak bermental juara tidak melihat medali sebagai tujuannya, melainkan untuk perkembangan lebih baik. Nah, sahabat itu, karakter mental juara anak tidak bisa dibentuk dalam sekejap, melainkan membutuhkan waktu dan kebiasaan yang diulang terus-menerus. Untuk itu, orang tua perlu mengajari si buah hati kebiasaan yang dapat membangun mental juara. Coba apa saja? Oke, tunggu dulu nih sahabat Iktus. Yang pertama adalah menetapkan tujuan harian. Tujuan yang harus dicapai dapat membantu meningkatkan motivasi dan fokus. Selain itu juga membantu mengatur waktu karena ada tujuan yang harus dicapai. Menetapkan tujuan juga bisa menjadi catatan perkembangan si buah hati loh. Nah, ini yang pertama ya, menetapkan tujuan harian. Baik, nanti kita akan sambung lagi bersama dengan Planet Shakers. Saya akan putarkan untuk sahabat semuanya, menemani rutinitas sahabat dan aktivitas sahabat.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Ya, sahabat sekalian masih menemani sahabat semuanya di Inspiration of Education dalam ruang psikologi. Yuk lanjut lagi ya sahabat semuanya membagikan topik yang bisa kita tambahkan dalam kehidupan kita, pengalaman kita, pengetahuan kita ya. 7 kebiasaan anak bermental juara. Ini menetapkan tujuan harian. Kemudian refleksi diri. Ini anak dapat memahami kekuatan dan juga kelemahan dalam dirinya. Bila dilakukan secara rutin, ini dapat membangun ketahanan diri loh. Lebih bertanggung jawab dan dapat belajar dari pengalaman. Nah, refleksi diri ini membantu membangun mental dan juga emosional dengan si buah hati. Nah, sahabat sekalian, dengan adanya ini juga 7 kebiasaan anak bermental juara adalah disiplin waktu. Waktu bukan sebatas mengikuti jadwal yang sudah dibuat ya, namun mengatur manajemen waktu dengan lebih baik. Anak yang terbiasa mengikuti jadwal harian akan memiliki kontrol diri yang lebih baik. Nah, disiplin waktu ini mengajarkan si buah hati untuk menghargai setiap detik ya, dan tidak menunda-nunda. Yang keempat adalah latihan konsisten. Sebuah keahlian tidak dikuasai dalam semalam. Butuh pengulangan dan juga latihan secara konsisten untuk membangun koneksi saraf yang kuat di otak. Agar apa? Si buah hati ini semakin mahir dalam bidang yang ditekuninya. Latihan yang konsisten ya, gak bolong-bolong. Lalu empati. Empati ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan dan dibutuhkan orang lain. Sikap anak bermental juara harus tetap menghormati lawan sebagai bentuk sportivitas. Nah, empati ini juga membuat sebuah kemenangan lebih bermakna. Ya, sahabat sekalian bersyukur. 7 kebiasaan anak bermental juara. Setelah empati ada bersyukur. Syukur ini menjauhkan seorang juara dari rasa angkuh dan sombong yang dapat merusak pencapaiannya. Dan sebaliknya dengan bersyukur saat mengalami kekalahan atau kegagalan dapat membantu menekan hormon stres dan meningkatkan fokus untuk segera bangkit. Nah, kalau kalah tapi emosi yang muncul berarti ini bukan dari rasa syukur sahabat ya. Baik, yang ketujuh merawat diri. Ya, ini mental seorang juara tahu pentingnya kesehatan fisiknya. Ada yang tunjuk jari nih. Bukan hanya anak-anak tapi siapa saja nih sahabat semuanya ya. Karena apa? Seorang juara tidak akan membiarkan tubuhnya sakit karena kurang istirahat dan jarang berolahraga. Tidur cukup penting ya untuk konsentrasi dan daya ingat. Nah, sementara olahraga menyehatkan tubuh serta meningkatkan kepercayaan diri.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Ya, kembali lagi sama semuanya. Hari ini saya akan lanjut lagi nih ya. Nah, sekarang bagaimana peran orang tua? Bagaimana tipsnya latihan untuk membangun mental juara? Masih di Inspiration of Dickerson dalam ruang psikologi, mental anak juara. Ini ada 7 kebiasaan untuk membangun mindset si buah hati. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih ya dengan tips latihannya untuk membangun

membangun mental juara. Tidak cukup hanya dengan memiliki kebiasaan juara. Membangun mental seorang juara juga memerlukan latihan. Nah, misalnya bisa diterapkan nih dengan si buah hati. Yang pertama adalah afirmasi. Apa sih afirmasi? Nah, si buah hati ini untuk mengucapkan kalimat positif pada diri sendiri. Afirmasi ya, seperti aku bisa melakukannya. Melakukan afirmasi kepada diri sendiri dapat membantu memprogram ulang pikiran bawah sadar dari awalnya. Merasa tidak yakin dengan diri sendiri menjadi lebih optimis dan percaya diri. Aku bisa. Wah, dengan afirmasi ini ya, latihan untuk membangun mental juara. Lalu visualisasi. Buah hati membayangkan secara detail bagaimana suasana saat dia berhasil mencapai target nanti. Visualisasi ini mengaktifkan area otak yang sama dengan saat melakukan aktivitas tersebut secara nyata, sehingga dapat membangun rasa percaya diri. Nah, ada afirmasi, ada visualisasi, ada journaling. Nah, buku harian ini membantu si buah hati mengekspresikan dirinya, menuangkan emosi dan pikiran. Cara ini juga efektif untuk mencatat progres perkembangan diri anak dari waktu ke waktu. Nah, ini dia sahabat sekalian ya, tips latihan untuk membangun mental juara. Baik, kita kembali lagi menemani sahabat semuanya di Inspiration of Education dalam Ruang Psikologi hanya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Siapa yang bertanggung jawab? Seorang remaja 18 tahun menghamili seorang gadis lalu meninggalkannya dengan berkata, "Bagaimana aku bisa yakin bahwa hanya benar-benar aku yang bertanggung jawab?" Seorang janda yang cukup kaya terpikat dengan perhatian yang diberikan oleh seorang pria muda yang jauh lebih muda. Setelah menjalin hubungan romantis selama beberapa saat, mereka menikah. Keluarga janda itu yakin pria itu sebenarnya hanya tertarik kepada hartanya. Seorang ayah dari 3 anak, seorang musisi hebat yang lagu pujian karyanya dinyanyikan di seluruh dunia, pergi meninggalkan keluarganya dan berkata, "Aku tidak ingin hidup dalam pernikahan lagi." Keputusan-keputusan yang tidak bertanggung jawab, kata kita. Kemana hilangnya rasa tanggung jawab pribadi? Apakah sudah dibuang? Terdesak oleh hasrat kita akan kebahagiaan pribadi, kepuasan yang mudah didapat, dan kesenangan sesaat. Apakah kita benar-benar peduli bagaimana dampaknya bagi orang lain jika tindakan kita itu membawa kepuasan pribadi? Winston Churchill menyebut tanggung jawab sebagai harga dari keluhuran. Namun siapa yang peduli dengan keluhuran? Aku lebih memilih bersenang-senang. Itu adalah mentalitas yang memotivasi generasi kita. Sekarang ini, ada 3 musuh dari tanggung jawab pribadi. Individualisme, relativisme, dan sekularisme. Pertama, tidak diragukan lagi ini adalah zaman di mana ada berbagai kelompok yang semuanya menuntut hak mereka. Penekanannya sekarang ini adalah personalisme. Aku harus menjadi diriku. Betul, kami memahami hal itu. Seperti Frank Sinatra yang dengan begitu kental merefleksikan individualisme yang kita semua miliki saat ia menyanyikan "I did it my way." Namun menuruti kehendak Anda bisa sangat merugikan bagi orang lain yang hidupnya sangat terpengaruh oleh pilihan egois Anda. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana kacaunya jika semua orang bisa melakukan kehendaknya sendiri? Bayangkan bagaimana jika seorang kapten pesawat komersial di tengah-tengah penerbangan malam di atas lautan memutuskan ia ingin minum-minum karena bosan. Atau seorang dokter bedah yang merasa lelah di tengah-tengah operasi yang panjang memutuskan ia akan main golf saja dan membiarkan perawat-perawatnya yang menyelesaikan operasi. Semua tindakan Anda mempengaruhi orang lain, terutama dalam keluarga. Tidak mengapa jika seorang anak remaja melubangi sepotong kayu tua di garasi rumahnya. Tetapi melubangi lantai perahu dalam perjalanan bersama bisa membuat seluruh keluarga itu tenggelam. Musuh kedua dari tanggung jawab pribadi adalah relativisme. Bukan aku yang bertanggung jawab, aku adalah korban dari leluhur atau budayaku atau masyarakat yang membentuk diriku. Saya sedang menuju ke rumah

0: Alkoholik, teriaknya. Saya tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Nyawa dari kedua orang di mobil pickup tadi terancam karena keputusannya yang tidak bertanggung jawab untuk mengemudi sambil mabuk. Sekularisme juga adalah musuh dari tanggung jawab pribadi. Mengakui bahwa Anda pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan kehidupan Anda di hadapan Allah, membuat Anda memikirkan keputusan dan kewajiban Anda dengan sadar dan hati-hati. Tapi jika Allah dan kuasa firman-Nya diabaikan, Anda akan merasa bahwa Anda tidak harus mempertanggungjawabkan keputusan dan tindakan Anda yang egois dan menyakiti orang lain. Percaya atau tidak, pilihan Anda menentukan seberapa jauh rasa tanggung jawab Anda yang pada akhirnya juga harus Anda pertanggungjawabkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya. FM, Iktus sahabat Anda.

selamat siang sahabat Itus. Kembali lagi Ari menjumpai Anda dalam info jelang siang edisi hari Selasa 2 Juni 2026. Inilah informasi yang pertama kami sampaikan dalam info jelang siang. Sahabat sekalian, informasi yang pertama, informasi kurs dolar dan rupiah hari ini. Untuk dolar Amerika jual 17.898, beli 17.878. Dolar Singapura jual 14.004.98 dan beli 13.969.37. Untuk Euro Eropa jual 20.833.89 dan beli 20.774.23. Untuk dolar Australia jual 12.828.55 dan beli 12.779.19. Dolar Kanada jual 12.934.14 dan beli 12.900.85. Sedangkan pound sterling Inggris jual 24.100.08 dan beli 24.028.03. Dolar Hong Kong jual 2.283.68 dan beli 2.280.44. Yen Jepang jual 112.17 dan beli 111.82. Selanjutnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca Kota Semarang dan sekitarnya Jawa Tengah.

Pancasila 2026, Wali Kota Semarang jadikan nilai kebangsaan fondasi pelayanan publik. Diambil dari suaramerdeka.com, Pancasila kembali ditegaskan sebagai jangkar moral bangsa di Kota Semarang. Saat memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila pada Senin kemarin 1 Juni, Wali Kota Agustina Wilujeng mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan nilai-nilai kebangsaan sebagai kompas nyata dalam membangun harmoni dan pelayanan publik yang inklusif. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi kompas yang mengarahkan pembangunan dan kehidupan bermasyarakat di Kota Semarang. Pesan tersebut disampaikan Wali Kota saat memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 di halaman Balai Kota Semarang. Menurut Agustina, Kota Semarang telah menjadi ruang perjumpaan berbagai suku, agama, budaya, dan tradisi yang hidup berdampingan dalam harmoni. Karena itu, peringatan hari lahir Pancasila harus dimaknai sebagai momentum memperbarui komitmen untuk menghadirkan pelayanan publik dan pembangunan yang berlandaskan nilai-nilai kebangsaan. Selanjutnya, sama sekalian berikut ini dari Semarang Sumber Suara Merdeka.com. Upaya menjaga kelestarian kawasan pesisir Kota Semarang terus digencarkan. Rotary Club of Semarang Bima Sena melalui program Jogo Pesisir berkolaborasi dengan Bidang Lingkungan Hidup BM Undip menanam 1.700 bibit mangrove di kawasan Kampung Nelayan Tambak Rejo. Kegiatan yang dikemas dalam aksi Dipo Peduli Lingkungan edisi Dipo Bahari tersebut melibatkan sekitar 80 relawan mahasiswa dan 30 panitia dari BM Undip serta Rotary Club di Semarang Bima Sena.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
3: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
2: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
3: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
2: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
3: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
4: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Sama sekalian dari Ungaran, sumber suaramerdeka.com, kerukunan antar umat beragama bukan sekedar slogan bagi warga desa Tukelan, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Di dusun yang berada di lereng Gunung Merbabu, toleransi telah menjadi tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pemandangan itu terlihat saat perayaan Hari Raya Waisak Minggu 31 Mei. Sejak pagi ratusan warga tampak rapi di jalan dusun yang terletak tidak jauh dari Wihara Buddha Bumika. Dusun Tekelan sendiri dikenal sebagai salah satu jalur pendakian Gunung Merbabu dari wilayah Getasan. Namun yang menarik perhatian bukan hanya suasana perayaan Waisak melainkan tradisi unik yang terus dilestarikan masyarakat setempat. Setiap kali salah satu umat beragama merayakan hari besar keagamaan, warga selamat dari agama lain datang untuk memberikan ucapan secara langsung. Usai umat Buddha menyelesaikan ibadah di Wihara Buddha Bumika, mereka keluar menuju jalan sekitar wihara dengan mengenakan pakaian dominan berwarna putih dan hitam. Di saat itulah warga Muslim dan Nasrani yang telah menunggu sejak pagi mendekati satu persatu umat Buddha untuk bersalaman dan mengucapkan selamat Hari Raya Waisak. Berikutnya informasi dari Bandungan, sebanyak 100 relawan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi SPPG Baran Ambarawa dan SPPG Kenteng Bandungan mendapatkan pembekalan dan edukasi tentang karakter building di Bandungan, Kabupaten Semarang. Acara yang digelar Yayasan Pangudi Rahayuning Budi Prabu Indu menghadirkan narasumber berkompeten M. Hari Nur Cahyo selaku project team leader. Ketua Yayasan Prabu Ansori Budi Nugroho dalam kesempatan itu juga memberikan motivasi kepada para relawan SPPG agar bekerja dengan hati.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Satu lagi informasi untuk Anda, berikut ini kami sampaikan dari Jakarta. Perum Bulog menindaklanjuti aspirasi yang dilakukan petani tebu di Kabupaten Blora terkait operasional pabrik gula PT Gendis Multimanis. Sejumlah langkah strategis telah dilakukan sebagai bentuk keseriusan perusahaan dalam memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kinerja operasional pabrik gula demi menjaga kepentingan petani di Kabupaten Blora. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Perum Bulog Tommy Wijaya mengatakan berkomitmen untuk terus mendengarkan aspirasi petani dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna mendukung keberlangsungan industri gula nasional. Sebagai bagian dari upaya pembenahan, Bulog telah mengusulkan pergantian manajemen PT GMM dengan susunan yang baru. Informasi ini mengakhiri perjumpaan kita dalam info jelang siang hari ini.

Masih temani Eri di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat siang. Kembali lagi bersama Eri di Happy Family Info Dapur. Hari ini Selasa 2 Juni 2026. Membawa sukacita, membawa resep buah yang akan saya bagikan ke ruangan Anda. Apalagi hari ini saya akan membagikan tentang bagaimana cara mengolah daging supaya tidak alot ya. Tapi bersama dengan Connect Worship akan segera menyapa sahabat-sahabat semuanya di Happy Family dalam Info Dapur.

Ya, dua pujian yang sudah kita nikmati dari albumnya siapa nih? Abraham dan juga Connect Worship ya, bersama dengan Yesua Abraham. Nah, selanjutnya sudah ada pujian dari Bobby Fabian dan juga ada Living Soul ya. Baik, sama sekalian mengolah daging sapi dengan cara tepat penting untuk diketahui sebelum memasak. Hal ini agar daging tidak berakhir keras ya atau alot ketika dikunyah, kan eman ya. Nah, mungkin sahabat itu masih mempunyai daging sapi di rumah nih ya. Sapi ini menjadi salah satu hewan di mana kita bisa mengkonsumsinya. Nah, berikut mengolah daging sapi agar empuk ketika disantap. Sahabat pasti sudah tahu semuanya ya. Kemarin bahkan sudah memasaknya. Yang pertama tadi adalah pakai daun pepaya. Cara ini bisa dibilang merupakan cara tradisional ya untuk mengolah daging sapi. Tapi masih banyak dilakukan oleh sejumlah orang, misalnya tukang sate. Ya, tidak hanya tukang sate, sahabat pun juga mungkin punya daun pepaya untuk membuat daging menjadi empuk. Nah, pepaya memang memiliki kelebihan berupa enzim papain yang bisa memecah protein dalam daging dan hasilnya bisa daging menjadi lebih lembut dan tidak alot. Nah, caranya Anda cukup membungkus daging dengan daun pepaya. Biarkan selama kurang lebih 30 menit, maka makin lama daging disimpan, maka dagingnya akan semakin empuk. Wah, sudah ya banyak yang melakukan ya. Nah, masak dengan api rendah dan lambat. Daging sapi hasil kurban misalnya, ini juga bisa diolah menjadi sate marangi. Agar sate marangi buatan Anda itu empuk ketika digigit, coba deh dibakar dengan api sedang dan masak secara sederhana. Melansir dari Tesafoam, saat dibakar atau direbus dalam suhu yang lambat, kolagen pada sapi akan terurai, membuat serat-serat pada otot itu terpisah. Dan daging pun bisa jadi lebih lembut ketika digigit ya. Nah, dengan cara iris berlawan dengan serat, semua daging memiliki serat otot yang cukup panjang. Biasanya menjalar ke semua bagian daging ya. Jika sahabat memotong sejajar dengan serat otot, maka daging akan alot. Nah, sebaliknya, potong berlawanan agar serat otot mudah terlepas. Atau bisa juga dengan melumuri dengan jus nanas. Cara lain yang mirip dengan penggunaan daun pepaya adalah jus nanas. Nanas ini juga mengandung enzim alami yang bisa membuat daging lebih empuk. Nah, melansir dari sumber, sahabat bisa menghaluskan nanas, lumuri ke seluruh bagian daging, diamkan selama 30 menit. Ya, jangan terlalu lama ya, agar daging tidak mudah hancur saat dimasak. Atau, nah, daging hendak diolah sebaiknya jangan dalam keadaan beku ya. Biarkan dahulu di suhu ruang agar suhunya bisa stabil. Nah, sahabat bisa menunggu daging sambil membuat aneka bumbu untuk memasak. Nah, ini dia 5 praktis mengolah daging sapi supaya tidak alot. Oke, yang masih mempunyai daging di rumah atau mau memasak daging di hari berikutnya, semoga bermanfaat ya. Nah, selanjutnya sahabat itu, saya akan bagikan juga. Banyak orang yang menganggap sayuran mentah itu selalu lebih sehat karena kandungan gizinya dianggap masih utuh. Tapi tidak sedikit pula yang memilih salad atau lalapan sebagai cara paling sehat mengkonsumsi sayuran. Namun, beberapa jenis sayuran itu justru menjadi lebih bergizi dan aman setelah dimasak. Apa saja sih? Oke, nikmati dulu ya bersama dengan Bobby Fabian, juga ada Living Soul yang akan menemani sahabat-sahabat semuanya di Happy Family dalam Info Dapur.

0: Hubungan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi, dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu. Biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung. Agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
4: Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini.

Ya, masih menemani sahabat semuanya di Happy Family dalam Info Dapur setiap hari Selasa ya. Gimana sahabat semuanya, sudah matengan untuk makan siang? Oh iya, mau nanya nih, bekal tadi pagi apa? Oh, anak-anak gak bawa bekal. Ada yang dapat MBG, ada yang buat makanan siang di rumah ya. Baik, sahabat semuanya, saya akan lanjutkan lagi dengan berbagi apa nih? 5 sayuran lebih sehat dimasak daripada dimakan mentah. Nah, banyak orang menganggap sayuran itu mentah itu selalu sehat ya. Namun beberapa jenis sayuran justru menjadi lebih bergizi dan aman setelah dimasak. Paparan panas dari proses memasak ini dapat membantu tubuh menyerap nutrisi tertentu dengan lebih mudah. Nah, selain itu, memasak juga dapat membantu melepaskan antioksidan yang sebelumnya sulit diserap tubuh saat sayuran masih mentah. Sahabat itu, ahli gizi Lori Wright menyebut proses memasak bisa meningkatkan bioavailabilitas nutrisi, yaitu kemampuan tubuh menyerap vitamin, mineral, dan senyawa baik dari makanan. Meskipun demikian, bukan berarti sayuran mentah tidak sehat. Baik mentah maupun matang tetap memberikan manfaat bagi tubuh. Namun jika ingin memperoleh manfaat nutrisi yang lebih optimal, beberapa sayuran lebih baik dikonsumsi setelah dimasak. Misalnya tomat, ya. Tomat itu termasuk salah satu sayuran yang kandungan nutrisinya meningkat setelah dipanaskan. Saat dimasak, tomat itu melepaskan salah satu likopen, yaitu antioksidan kuat yang dikaitkan dengan penurunan resiko penyakit jantung hingga beberapa jenis kanker. Melansir dari Martha Stewart, likopen juga lebih mudah diserap tubuh ketika tomat itu dimasak bersama sedikit lemak seperti minyak zaitun. Tomat bisa diolah menjadi saus pasta, sup tomat, atau dipanggang bersama bawang putih dan rempah-rempah sebagai lauk pendamping. Nah, selain meningkatkan rasa, proses memasak ini juga membuat tekstur tomat lebih lembut dan mudah dicerna. Ya, betul, wortel ya. Nah, wortel dikenal dengan kaya beta-karoten, antioksidan yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Nah, vitamin A sendiri itu berperan penting untuk kesehatan mata, sistem imun, dan juga kulit. Nah, menariknya beta-karoten ini dalam wortel menjadi lebih mudah diserap tubuh setelah wortel dikukus atau dipanggang. Meski begitu, ahli gizi mengingatkan agar wortel tidak dimasak terlalu lama, terutama cara direbus berlebihan, karena dapat mengurangi kandungan vitamin C. Bayam. Nah, bayam itu mengandung mineral penting seperti zat besi dan kalsium. Namun, sayuran hijau ini juga memiliki asam oksalat yang dapat menghambat penyerapan mineral oleh tubuh. Ketika dimasak, kadar asam oksalat dalam bayam menurun sehingga zat besi dan kalsium menjadi lebih mudah diserap. Selain itu, masak bayam juga membantu mengaktifkan beta-karoten yang terkandung di dalamnya. Ada lagi jamur, ya. Jamur itu dikenal kaya akan nutrisi pendukung sistem imun. Namun dalam kondisi mentah, beberapa nutrisi dalam jamur lebih sulit dicerna tubuh. Nah, proses memasak jamur itu meningkatkan kadar antioksidan seperti polifenol, sekaligus membuat beta-glukan dan vitamin D dalam jamur lebih mudah diserap. Selain itu, memasak juga membantu mengurangi mikroba berbahaya ya, yang masih terdapat pada jamur. Kemudian terong. Nah, mengkonsumsi terong mentah biasanya akan terasa pahit. Untuk itu, dengan memasak terong terlebih dahulu dapat mengurangi rasa pahit ya, sekaligus meningkatkan penyerapan nutrisi. Sama sekalian, meski beberapa sayuran lebih sehat setelah dimasak, bukan berarti semua sayuran harus selalu dikonsumsi matang ya. Nah, cara terbaik tetap menyesuaikan dengan jenis sayuran dan metode memasaknya. Beberapa nutrisi memang lebih stabil dalam kondisi mentah.
Sementara sebagian lainnya justru meningkat setelah terkena panas. Selain mempertahankan, cara memasak tersebut juga membantu menjaga rasa alami sayuran tanpa tambahan lemak berlebih. Gimana sahabat semuanya? Sudah pernah mencoba? Jamur harus dimasak dulu ya, terong, wortel, tomat. Nah, silakan sahabat semuanya bisa mempraktekannya untuk memenuhi gizi buat keluarga. Baik, kita nikmati kembali pujian dari GMS Live. Akan segera saya putarkan untuk menyapa sahabat-sahabat semuanya, tentunya hanya di 96.5 FM itu sahabat.

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332. 081-914-54-2332.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
3: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
2: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: 89.5 FM. Iktus sahabat Anda.
1: Saudara sekalian, kita jelang firman untuk Anda bersama Pendeta Jones Lukas Piena. Selamat mengikuti.

Shalom dan selamat siang sahabat Roritus yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar pada siang hari ini? Senang sekali pada siang hari ini berjumpa kembali sahabat Roritus yang dikasihi oleh Tuhan. Pada siang hari ini kembali kita bersama dan kita mendengar suara firman Tuhan. Dan saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar suara firman Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini kembali kami duduk dan mendengar suara firman Tuhan. Dan hamba mohon kiranya urapan dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus mengurapi hambamu secara khusus dan memberkati sahabat-sahabat radio itu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan oleh sebab itu berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar suara firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sahabat radio itu yang dikasihi oleh Tuhan, pada siang hari ini saya berbicara tentang kebenaran firman Allah yang berjudul Tumbuh Bersama. Seulangnya lagi, siang ini saya berbicara tentang kebenaran firman Allah yang berjudul Tumbuh Bersama. Bersama, kita membuka di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih setia, bertumbuh di dalam segala ke arah Dia, Yesus Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Haleluya. Sahabat Roditus yang saya kasihi, proses pertumbuhan bersama kita memerlukan yang namanya ketetapan hati. Yang saya maksud di sini adalah ketetapan hati yang kuat untuk mencapai tujuan, yaitu bertumbuh bersama dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan tentunya ada proses-proses yang harus kita lalui bersama. Proses pertumbuhan bersama melalui tahap-tahap menurut firman Tuhan. Dan kita memastikan bahwa pertumbuhan bersama sesama anggota tubuh Kristus itu perlu terjadi dalam kehidupan kita bersama. Yang saya maksudkan di sini adalah tatkala kita melihat ada saudara-saudara kita imannya lemah, dengan tentunya kita sebagai orang yang bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan mengingatkan saudara kita itu sendiri. Ataupun yang kedua adalah tatkala Tuhan mengizinkan kita melihat ada saudara kita mungkin tidak suka beribadah kepada Tuhan. Karena kita punya komitmen, hendaklah kita sesama anggota tubuh Kristus mengingatkan saudara kita itu dan mengajak dia kembali untuk setia beribadah kepada Tuhan. Ataupun yang lain, tatkala kita melihat ada saudara kita tidak suka berdoa, sebagai tubuh Kristus yang tersusun dengan rapi, kita ingin bertumbuh bersama dengan saudara-saudara kita yang lain. Kita juga harus mengingatkan dan mengajak saudara-saudara kita itu untuk berdoa bersama. Ataupun kalau Tuhan, kalau Roh Kudus mengizinkan kita melihat ada saudara kita yang tidak suka membaca kebenaran firman Allah, tidak suka mendengar kebenaran firman Allah. Dengan tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan yang tumbuh bersama di dalam Tuhan dan menginginkan pertumbuhan bersama,
Hendaklah kita juga mengajak dia dan mengingatkan dia untuk setia membaca kebenaran firman Allah. Dengan tentunya apa yang harus kita lakukan? Sahabat Roditus yang saya kasihi di dalam Tuhan, sejalan dengan waktu, dengan tentunya kita dihadapkan dengan saudara kita, mungkin mereka tidak berminat dengan ibadah, membaca firman Tuhan, berdoa, dan apalagi saudara, mendengar suara firman Tuhan. Kalau kita menginginkan ataupun kalau kita terbeban membawa dan membangun saudara kita yang lain dan saudara kita yang lain untuk bertumbuh bersama dengan kita, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama adalah di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 12. Yang harus kita miliki adalah kita harus bertekun. Ataupun kita sendiri akhir-akhir ini tidak bertekun, saudara. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita dalam Roma pasal 12 ini, hendaklah kita bertekun. Bertekunlah dalam doa. Ini adalah sesuatu yang Tuhan inginkan kepada kita, agar kita bertekun. Semua kita barangkali mengetahui hubungan kita dengan Tuhan, ataupun semua kita pasti mengetahui bagaimana kehidupan kita setiap hari. Apakah kita bertekun di dalam doa setiap hari? Dan oleh sebab itu pada siang hari ini, yang pertama tekanan saya, harapan saya adalah supaya kita bertekun. Bertekunlah dalam doa. Ada banyak orang berkata seperti ini, sedikit berdoa, sedikit menerima berkat. Sedikit berdoa katanya sedikit diberkati. Ada banyak orang-orang yang berkata demikian. Sahabat Roditus yang saya kasihi, lain dengan kebenaran firman Allah, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mari kita tetap bertekun. Bertekun di dalam doa. Dengan kata lain saya adalah, kita harus menggunakan waktu-waktu kita bersama dengan Tuhan melalui doa. Kalau tidak berdoa, maka kita tidak mendapat apa-apa. Kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak mengalami yang namanya kuasa dan mujizat-mujizat Tuhan. Kalau kita tidak berdoa, maka kita tidak kuat, saudara. Sahabat Roditus yang saya kasihi di dalam Tuhan, perlu sekarang ini kita harus bertumbuh bersama di dalam doa-doa kita. Perlu kita mengajak orang lain untuk berdoa bersama-sama. Dan kita ingin kita bertumbuh dan orang lain menerima dan merasakan kuasa dan mujizat Tuhan seperti apa yang kita alami. Sahabat Roditus yang saya kasihi, yang pertama di sini adalah kita harus memerlu yang namanya tekun. Bertekunlah dalam doa. Yang kedua yang harus kita miliki, yaitu kita ingin bertumbuh bersama, saudara. Ya, dengan tentunya kita memerlukan yang namanya teguh. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58, firman Tuhan berkata seperti ini, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah, berdirilah teguh. Sekalipun orang lain meninggalkan kasih mula-mula, sekalipun orang lain meninggalkan persekutuan ibadah dan tidak peduli dengan doa, tidak peduli dengan kebenaran firman Allah. Tetapi sebagai umat Tuhan kita harus berdiri dengan teguh. Jangan goyah, saudara. Ataupun kita dihadapkan saat ini dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Tantangan-tantangan yang sering kita hadapi. Dan perlu pada siang hari ini kita harus teguh, memiliki keteguhan dalam hati sehingga kebenaran firman Tuhan berkata, berdirilah teguh, jangan goyah. Apapun yang terjadi, sahabat Roditus yang saya kasihi,
Ada banyak pengalaman-pengalaman yang telah kita alami. Waktu kita bersama dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dengan tentunya sekali lagi, ada hal-hal yang membuat kita goyah, saudara. Iman kita goyah dan segala-galanya. Tapi pada prinsip kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, mengharapkan kepada kita semua supaya kita berdiri teguh, jangan goyah. Bukan saja kita berdiri teguh, dan jangan goyah, tetapi Alkitab berkata pada siang hari ini, supaya kita giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Setia melayani Tuhan apapun yang terjadi. Sahabat Redditus yang saya kasihi, salah satu yang harus kita miliki adalah kita miliki yang namanya keinginan untuk melayani Tuhan. Bagi Bapak Ibu sahabat Redditus yang sudah melayani Tuhan, tetaplah melayani Tuhan apapun yang terjadi. Tetap melayani Tuhan. Saya tertarik dengan kesaksian seorang bapak. Ya, saya membacanya. Ini terjadi pada tahun yang lalu, ya. Seorang bapak, dia harus bekerja dan kemudian pekerjaannya adalah di luar pulau, saudara. Kemudian pada hari Senin dia harus masuk. Lalu kemudian dia berkata begini, saya harus pulang. Artinya dia pulang ke mana tempat ia bekerja. Karena keluarganya dan istri dan anak-anaknya berada tinggal di Pulau Jawa. Dia harus bekerja di luar pulau. Kemudian pada hari Minggu, saudara, pada hari Minggu di mana yang namanya majelis gereja dan hamba Tuhan meminta keluarga dari bapak ini terlibat di dalam pelayanan. Saudara, ini adalah pelayanan yang hanya pelayanan yang kecil saja, ya, hanya menjadi penyambut tamu, saudara, di gereja pada minggu depan. Lalu kemudian waktu bapak mendengar dia diminta dengan keluarganya untuk melayani Tuhan sebagai penyambut tamu, tapi dia sudah terlanjur membeli tiket pesawat, saudara. Hari Minggu juga, saudara, pada jam yang sama, ibadah hari Minggu. Lalu kemudian hari Sabtu, saudara, hari Sabtu dia berkata kepada istrinya, saya tidak bisa melayani besok karena saya harus terbang. Karena sudah beli pesawat, beli tiket pesawat, maaf ya. Sahabat Redditus yang saya kasih dalam Tuhan, pagi-pagi, saudara, sepanjang malam itu dia gelisah, saudara. Bapak ini gelisah. Lalu kemudian dia memutuskan paginya, dia membatalkan tiket pesawatnya, saudara. Dia lebih memilih untuk melayani Tuhan sekalipun itu adalah penyambut tamu di gereja pada hari Minggu. Minggunya dia sudah membatalkan tiket pesawatnya, saudara. Lalu kemudian dia melayani Tuhan pada hari Minggu. Bapak Ibu, sahabat Redditus yang saya kasihi, sehabis ibadah pulang ke rumah, saudara, dia mendengar berita di televisi. Ternyata apa yang terjadi? Pesawat yang ia tumpangi jatuh, saudara. Aduh, betapa dia berterima kasih, saudara, kepada Tuhan. Berterima kasih kepada gereja yang melibatkan dia dalam ibadah, dalam pelayanan. Dan bapak ini menangis, saudara. Istrinya dan anak-anaknya menangis. Kalau seandainya bapak tadinya paksa untuk terbang pada hari Minggu dengan pesawat yang sama, dengan tentunya bapak ini pasti meninggal dunia. Sahabat Redditus yang saya kasihi, dia lebih memilih yang namanya pelayanan, walaupun itu adalah kecil. Sama dengan guru sekolah minggu di tempat saya, saudara. Ini cerita saya dan kesaksian yang sangat nyata. Guru sekolah minggu saya, saudara, jelas-jelas minggu depan, dia menyampaikan cerita untuk guru sekolah minggu, untuk anak-anak sekolah minggu, pada minggu depannya. Sampai apa terjadi, saudara, dikasih oleh Tuhan?
Minggu dia sengaja dia meninggalkan pelayanannya guru sekolah minggu sebagai guru sekolah minggu bercerita untuk anak-anak. Apa yang terjadi saudara? Dia pergi. Sementara di dalam mobil bersama-sama dengan teman-temannya keluar kota, piknik ceritanya dengan teman-temannya sekantor dengan dia, sementara di mobil dan sementara jam yang sama anak-anak sekolah minggunya memuji Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Tiba-tiba mobil mereka mengalami tabrakan. Guru sekolah minggu ini saudara berteriak dan minta ampun kepada Tuhan saudara. Dia mengalami luka-luka. Dia sadar dan minta ampun kepada Tuhan. Seharusnya, dia katakan seharusnya saya ada di gereja ngajar anak-anak sekolah minggu saya. Sahabat Tertulis yang saya kasihi, apakah pengalaman yang sama ini pernah kita alami? Kita sengaja tidak mau melayani Tuhan dan meninggalkan pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Dan kita harus menyadari ini saudara. Alkitab pada siang hari ini berkata kepada kita supaya kita berdiri teguh dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Lalu kemudian yang ketiga, selain kita harus bertekun dalam doa, yang kedua, selain kita berdiri dan teguh dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, jangan goyah. Tatkala ada orang yang mengajak kita pergi, meninggalkan pelayanan, saudara. Kita harus menghindari itu. Ya. Dan kita harus mengambil komitmen setia melayani Tuhan. Setelah melayani Tuhan, ya kita bisa pergi. Sahabat Tertulus yang saya kasihi. Lalu kemudian yang ketiga di sini, Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Yang harus kita miliki adalah kita harus kuat, saudara. Yang ketiga di sini, Efesus pasal yang ke-6 ayat 10. Dia berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Yang dimaksudkan di sini adalah, sebagai umat kepunyaan Tuhan, di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja, Alkitab berkata, supaya kita kuat. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Barangkali, di sekitar kita mungkin ada hal-hal yang sangat menggoda kita. Ataupun hal yang menggoda kita itu adalah membuat kita jauh dari Tuhan. Dan Alkitab hari ini berkata kepada kita supaya kita harus kuat di dalam Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan, kalau Roh Kudus mengizinkan kita melihat suami, istri, anak, orang tua kita, saudara-saudara kita, ataupun sesama anggota gereja yang tidak kuat di dalam Tuhan. Yang Tuhan inginkan kepada kita pada siang hari ini adalah supaya kita tampil menjadi orang kuat. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kita memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Karena Alkitab berkata pada hari ini berkata kepada kita, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kekuatan kita adalah datangnya dari Tuhan. Dan kita tidak memiliki kekuatan tatkala kita mengandalkan diri kita. Kita hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Alkitab berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan, pasti dia kuat. Apapun yang ia alami, dia pasti kuat. Haleluya. Jadi, yang harus kita lakukan sekarang adalah, mari kita belajar untuk prioritaskan dalam hidup kita adalah Tuhan Yesus. Setia kepada Tuhan Yesus. Dengan kata lain, saya adalah prioritas seorang pengikut Kristus adalah hanya Kristus. Sahabat Roditus yang saya kasihi, sebagai pengikut Kristus, hendaklah kita meletakkan hubungan kita dengan Tuhan. Artinya kita meletakkan Allah sebagai prioritas yang pertama di dalam kehidupan kita.
Dan kita percaya bahwa tatkala kita memprioritaskan Tuhan, disinilah kita pasti mengalami pertolongan Tuhan itu sendiri. Sahabat Ridus yang saya kasihi. Lalu kemudian saya membaca di dalam Wahyu yang keempat di sini, kalau kita perhatikan saudara, yang keempat di sini, di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10, yang Tuhan inginkan kepada kita sebagai umat kepunyaannya adalah hiduplah setia kepada Tuhan. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10 berkata, hendaklah engkau setia sampai mati. Inilah yang Tuhan inginkan kepada kita, yaitu setia kepada Tuhan sampai mati. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, ada contoh-contoh Yesus. Yesus sampai mati di atas kayu salib. Dia mengerjakan apa yang Bapa inginkan kepadanya, adalah menebus dosa manusia. Dia rela menderita dan mati di atas kayu salib oleh karena kasihnya kepada kita semua. Dan itu makanya hari ini Alkitab berkata, hendaklah kita setia sampai mati. Contohnya adalah Yesus. Contoh yang kedua adalah, saya mengambil contoh dari Ruth. Padahal mertuanya, Naomi sebagai mertuanya menyuruh dia pulang, saudara. Pulanglah kepada orang tuamu. Karena suami dari Ruth, anak dari yang namanya Naomi, meninggal dunia. Lalu kemudian dia menyuruh kedua menantunya pulang, yang satunya pulang. Tapi Ruth di sini, dia berkata, Allahmu adalah Allahku, ataupun Tuhanmu adalah Tuhanku, aku tetap mengikuti engkau. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, saudara. Ya, Ruth tetap mengikuti mertuanya, hidup bersama-sama dengan mertuanya. Ini adalah kesetiaan, setia bersama dengan mertuanya. Hasilnya apa? Wah, Tuhan mengerjakan sesuatu yang hebat. Bertemu dengan seorang pemuda, Boas, yang begitu kaya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Oh, mereka nikah. Disinilah mereka diberkati oleh Tuhan. Sahabat Ritus yang saya kasihi, hendaklah kita setia sampai akhir. Dan apapun yang terjadi, sekalipun banyak tantangan yang kita hadapi, Alkitab berkata kepada kita pada siang hari ini, agar kita tetap setia sampai mati. Haleluya, amin. Sahabat Ritus yang saya kasihi, mari pada siang hari ini, tetaplah di dalam Tuhan, tetaplah bertekun, tetaplah teguh dalam Tuhan, tetaplah kuat di dalam Tuhan, dan tetaplah setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita pada siang hari ini.

kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini kembali kami belajar dari kebenaran firman Allah, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, tetap tekun, tetap teguh, tetap kuat di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Dan kami percaya saat kami melakukan 3-4 hal ini dalam hidup kami bersama dengan Tuhan, maka kami pasti diberkati oleh Tuhan. Dan kuasa dan mujizat Tuhan pasti kami alami. Puji Tuhan, berkati semua para pendengar Radio Itus yang dikasihi. Berkati Radio Itus dan supaya selalu menjadi berkat untuk banyak orang. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.

96.5 FM. Iktus, sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu 19 sampai 21 Juni 2026 bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2 juta per pasang, termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retret. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

Ketemu lagi bersama Eri dalam Info Etalase yang menyajikan informasi-informasi buat sahabat semuanya. Diucapkan selamat menikmati istirahat siang Anda.

Ya, baik sahabat sekalian, ajakan untuk beristirahat. Waktu yang sudah diberikan bisa membantu memulihkan energi dan fokus kita untuk sisa hari ini ya. Sahabat sekalian, selamat menikmati istirahat siang, makan siang dengan tenang tanpa sambil bekerja. Ya, luangkan waktu sejenak dengan jalan kaki singkat mungkin sahabat Itus dan mengistirahatkan mata Anda. Tidur siang, ya bolehlah kalau ada waktu sahabat bisa memejamkan mata sebentar 10 sampai 20 menit untuk merangkai kembali kegiatan Anda dengan pikiran Anda. Kiranya sahabat semuanya waktu istirahat ini bisa menyenangkan dan membuat badan lebih segar untuk melanjutkan aktivitas di hari ini. Ya sahabat sekalian, ada beberapa informasi untuk Anda siang hari ini, yaitu informasi yang pertama,

peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KB TK Paidia di Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, special price bagi alumni. Seru banget ya. Silakan sahabat itu bisa mendaftarkan ke KB TK Paidia. Kemudian potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Lalu dengan program unggulan yang ada, kerohanian, kemudian tiga bahasa, Indonesia, Inggris, Mandarin, komputer, angklung, field trip, dan fasilitas pembelajaran yang menarik. Silakan hubungi Miss Debbie di 0858-6715-3036. Atau bisa hubungi di 024-845-1275. Pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 KBTK Paidia, Jalan Sidodadi Barat nomor 21 Semarang. Free uang gedung, special price bagi alumni, potongan uang alat bagi yang mengajak teman bersekolah di Paidia. Dengan program unggulan kerohanian, tiga bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin. Lalu ada komputer, angklung, field trip, dan fasilitas pembelajaran yang menarik. Silakan sahabat itu masih ada waktu yang cukup panjang. Silakan bisa menghubungi dengan Miss Debbie di 0858-6715-3036 atau 024-845-1275.

Ya, mari sama sekalian silahkan yang mau bergabung di Info Etalase, membuka kesempatan bagi sahabatus yang mau mempromosikan usaha Anda atau informasi kegiatan pelayanan dan gereja, bisa hubungi di 081 745 0596.

sahabat itu sudah bergabung bersama itusnya kembali sambil mengistirahatkan mata. Ya, sahabat itu menerapkan aturan 20-20-20. Nah, ini sahabat itu bisa merilekskan mata. Setiap 20 menit itu menatap layar, lalu alihkan pandangan dan lihat objek sejauh 20 kaki. 20 kaki itu berapa? Ya, sekitar 6 meter ya, selama 20 detik. Jadi 20-20-20. Menatap layar 20 menit, alihkan pandangan ke objek sekitar 20 kaki itu sekitar 6 meter selama 20 detik. Berkedip lebih sering ini juga membantu mencegah mata kering. Sementara kompres hangat atau obat tetes mata ini dapat meredakan ketegangan. Nah, kembali lagi sama semuanya, siang hari ini masih ada informasi lagi. Jangan lupa sahabat itus untuk menikmati santap siang sambil dengerin itusnya. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang selalu mendukung untuk pelayanan radio Seran Itus yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih untuk doa perhatiannya. Dan juga yang masih membutuhkan minyak mor, ada BioL masih tersedia di Radio Itus. Silahkan datang langsung atau bisa WhatsApp terlebih dahulu untuk mendapatkannya. Datang langsung ke Radio Itus, bisa bertemu dengan kita-kita di sini untuk bersua, berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan mendengarkan Radio Itus ya. Baik sahabat sekalian, selamat menikmati makan siang dengan cukup air putih. Ya, bisa meregangkan leher, bahu dan juga punggung. Bisa juga loh dengan mendengarkan musik atau podcast singkat, menutup mata sejenak sebelum kembali beraktivitas. Istirahatkan mata lelah Anda. Atau bisa menghubungi keluarga sebentar, bagaimana dengan keadaan di rumah orang tua, kemudian juga anak-anak yang sudah sampai di rumah, karena hari ini anak-anak sedang mengikuti asesmen untuk kenaikan kelas ya. Baik sahabat sekalian, silakan sahabat itus yang membutuhkan minyak mor atau BioL segera hubungi di nomor WhatsApp itusnya. Yang mau beriklan, mempromosikan usaha Anda atau kegiatan sahabat-sahabat bisa hubungi di 081 745 05 96.

Dalam hidup, kita pasti mengalami yang namanya badai. Mengiring Tuhan lebih dari 35 tahun, sebagai seorang gembala saya pun melewati badai. Badai dalam kesehatan, badai dalam keuangan, badai dalam pelayanan. Tapi yang paling penting adalah berjalan bersama Tuhan melewati badai tersebut. Hal yang berikut yang perlu kita lakukan adalah membangun iman kita. Saat murid-muridnya bersama dengan Yesus di dalam perahu, mereka berteriak, "Tuhan, tolong kami binasa." Tuhan bangun dan dia menghardik badai itu. Lalu dia berkata, "Hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu takut?" Ternyata untuk melewati badai diperlukan iman. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Saat kita menghadapi badai, dengar lebih banyak firman Tuhan. Dan hal yang terakhir yang saya pegang di dalam menghadapi badai, badai adalah kesempatan kita mengalami Tuhan sekali lagi. Bagaimana kita mengalami dia Tuhan penyembuh kalau kita gak melewati sakit? Bagaimana kita mengalami dia Tuhan yang menyediakan kalau kita tidak mengalami kekurangan? Bagaimana kita mengalami Tuhan sang penghibur kalau kita gak pernah melewati air mata? Kalau Tuhan yang hidup menolong saya,

0: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
1: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
0: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, atau membuat usaha seperti kafe dan kos,
1: percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
0: Hasil desain lebih estetik,
1: lebih fungsional,
0: dan sesuai kebutuhan Anda.
1: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
0: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332. 081-914-54-2332.
2: Duh, Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
3: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
3: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
2: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
3: Emangnya apa yang spesial di sana?
2: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
3: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
2: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
3: Wah, lengkap banget ya.
2: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
4: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
2: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: KPR SSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
1: Menteri Desa Yandri Susanto panen melon bumdes tuntang. Desa tematik disiapkan menuju pasar ekspo. Pasca banjir bandang Ngalian, Wali Kota Semarang memperkuat kolaborasi penanganan banjir dari hulu hingga hilir.

0: selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Selasa 2 Juni 2026, kita awali laporan dari Pati.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Warga Jateng target retribusi parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Pati diusulkan naik di tahun ini menjadi 700 juta rupiah. Kabid Pengendalian Operasional di Supati Nita Agustining Tias menyebut akan mengusulkan kenaikan target parkir saat anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan 2026. Usulan kenaikan ini karena hasil parkir selalu melebihi target. Usulan kenaikan sebesar 75 juta atau naik dari 625 juta per tahun menjadi 700 juta rupiah per tahun. Nita menjelaskan di Kabupaten Pati memiliki sejumlah titik potensial dalam menyumbang retribusi dari parkir. Seperti di kawasan Alun-Alun, sekitar Jalan Sudirman, Jalan Susanto, Jalan Pemuda, dan Jalan Utomo. Di beberapa kawasan itu hasil parkir selalu melebihi target. Dia menyebutkan masih kesulitan untuk ekspansi ke wilayah-wilayah lain karena kendala masih kekurangan sumber daya manusia. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng terus memperkuat langkah penanganan banjir dan genangan melalui kolaborasi lintas kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kota. Upaya itu semakin diprioritaskan setelah banjir bandang menerjang kawasan Ngalian pada 15 Mei lalu. Wali Kota menegaskan persoalan banjir di Kota Semarang tidak bisa ditangani secara parsial karena sistem aliran air saling terhubung mulai dari kawasan hulu hingga hilir. Menurutnya penanganan banjir dan genangan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Sungai, drainase primer, sekunder, sampai drainase lingkungan semuanya saling berkaitan sehingga harus ditangani bersama-sama. Wali Kota menjelaskan banjir bandang di wilayah Ngalian dipicu hujan ekstrim berintensitas tinggi yang mengguyur kawasan Semarang bagian atas sejak beberapa jam sebelumnya. Kondisi tersebut membuat debit air dari wilayah perbukitan meningkat drastis dan mengalir menuju Sungai Cilandak. Luapan air setinggi 1 hingga 2 meter terjadi di sejumlah titik permukiman. Arus deras tidak hanya merendam rumah warga, tetapi juga membawa lumpur serta material yang merusak infrastruktur lingkungan. Salah satu kerusakan cukup parah terjadi di kawasan Purwoyoso, tepatnya di Jalan Sriatno, yang terdampak terjangan arus banjir. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi meningkatnya potensi banjir di Kota Semarang. Selain curah hujan ekstrim, berkurangnya daerah resapan akibat alih fungsi lahan di kawasan atas turut memperbesar limpasan air menuju wilayah hilir. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menginstruksikan Dinas Penataan Ruang untuk melakukan pekerjaan rehabilitasi Gor Trilomba Juang. Pekerjaan itu telah diusulkan pada tahun 2025 dan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun ini. Rehabilitasi yang dilakukan meliputi perbaikan lintasan lari atletik, lapangan tenis, bangunan ruko, dan sarana-prasarana yang ada di dalam Gor Trilomba Juang. Kepala Disaru Ferry Kunto Aji menjelaskan untuk perbaikan lintasan lari atletik akan dilakukan pada titik-titik kerusakan yang ada. Sementara material yang akan digunakan sama dengan material existing lintasan lari atletik yang memang memiliki sertifikasi lintasan sesuai standar World Athletic Certification System. Urutan metode pengerjaan yang akan dilakukan dimulai dengan persiapan dan marking area lintasan yang rusak, kemudian pembongkaran komponen dan struktur landasan lintasan yang rusak, serta pemasangan lapisan sintetis atletik, baik lapisan primer, lapisan bawah, tengah, dan lapisan atas. Selanjutnya dilakukan pembuatan garis lintasan atletik dengan bahan pitlinea. Sementara untuk pengerjaan pada lapangan tenis akan dilakukan pengecatan dasar base layer untuk memperbaiki retak rambut, pengecatan dengan bahan soft base WS, pengecatan lapisan tekstur, dan top bahan super soft WS, serta membuat garis permainan ukuran standar dengan bahan pitlinea. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampai.

menyampaikan Lintas Warta Jawa Tengah. Warga Jateng kasus penganiayaan terhadap pengendara motor di Jalan Gatot Subroto Serengan Solo yang sempat viral di media sosial akhirnya berhasil diungkap polisi. Dua pelaku penganiayaan kini telah diamankan jajaran Satreskrim Polsek Serengan. Kedua pelaku berinisial RAT 23 tahun dan RH 30 tahun ditangkap Selasa dini hari sekitar pukul 1 WIB. Penangkapan dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan korban. Kapolres Solo AKBP Sigit menjelaskan, pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut atas laporan korban berinisial RS, warga Serengan Solo. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Jumat 15 Mei sekitar pukul 3.40 di Jalan Gatot Subroto, Serengan. Menurut hasil penyelidikan sementara, insiden bermula saat korban dan pelaku sama-sama melintas di jalan raya dan terlibat saling ketersinggungan. Setelah sempat berpapasan dengan korban, pelaku kemudian memutar arah dan mengikuti korban. Tak lama kemudian, aksi penganiayaan terjadi di lokasi kejadian. Korban mengalami luka di bagian paha kanan akibat serangan menggunakan sajam. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Menteri Desa PDT Yandri Susanto menghadiri panen buah melon milik Bumdes Tuntang Sejahtera di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Budidaya melon di Tuntang ini menjadi contoh bagus dan bisa direplikasi ke desa-desa lain. Yang akan terus mengembangkan usaha ekonomi tematik seperti yang dilakukan Bumdes Tuntang Sejahtera ini. Tujuannya untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan komoditas tertentu. Menteri menegaskan pengelolaan dana desa untuk ketahanan pangan harus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga. Berbagai komoditas pertanian dan peternakan dapat dikembangkan menjadi usaha ekonomi produktif. Menurut Yandri, alokasi 20% dana desa untuk penguatan ketahanan pangan harus menjadi alat ekonomi yang menguntungkan. Bahkan Kemendes PDT telah menyiapkan pasar ekspor.

0: 14 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus baru. Langkah itu dilakukan melalui kolaborasi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota. Itu disampaikan Gubernur Jateng Ahmad Lutfi saat pembukaan Central Java Business Investment Forum di Semarang. Sebanyak 12 kawasan industri baru itu tersebar di sejumlah wilayah seperti Kebumen, Cilacap, Banyumas, hingga Rembang. Kawasan-kawasan tersebut diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mempercepat pemerataan investasi di daerah. Ahmad Lutfi menuturkan investasi menjadi motor penting pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Pada triwulan 1, realisasi investasi di Jawa Tengah mencapai 23,02 triliun dengan total 24.000 proyek dan penyerapan tenaga kerja sekitar 92.000 orang. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng Persis Solo dipastikan degradasi ke kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027. Meski berhasil mencuri kemenangan dengan skor 1-3 atas Persita Tangerang di Banten International Stadium, tim Laskar Sambernyowo gagal keluar dari zona degradasi. Di klasemen akhir Super League, Persis Solo finish di urutan 16 klasemen dengan raihan 34 poin. Dengan begitu, Persis Solo menyusul dua tim yang sebelumnya sudah dipastikan degradasi, yakni PSBS Biak dan Semen Padang. Asa untuk tetap bertahan di kompetisi kasta tertinggi sebetulnya terbuka bagi Persis Solo dalam pekan pamungkas Super League. Hanya saja nasib mereka juga masih harus bergantung dengan hasil pertandingan tim lain. Selain Persis Solo, Madura United juga dalam misi yang sama, yakni terhindar dari zona degradasi. Kedua tim ini menargetkan kemenangan di partai terakhir. Skenario yang diharapkan kubu Persis, mereka harus menang, sementara Madura United harus kalah agar Persis Solo bisa lolos. Sayangnya, tim Madura United yang bermain di kandang sendiri berhasil memenangkan laga dengan skor 2-0 atas tamunya PSM Makassar. Hasil itu membuat mereka naik ke urutan 14 klasemen akhir, serta memastikan posisinya aman untuk musim depan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

Selamat siang sahabat Iktus, jumpa kembali kita di acara Golden Memories untuk edisi hari ini. Selasa 2 Juni 2026, sudah bulan Juni nih sahabat Iktus ya. Nah, satu semester kita merangkai hari-hari dan tentunya segala sesuatu yang sudah kita lakukan selama satu semester di tahun 2026 sudah banyak hal yang perlu kita petik dari setiap langkah kehidupan kita, hal apa yang buat kita belajar dari setiap langkah kehidupan sampai hari ini ya. Dan tentunya harapan saya sahabat tetap semangat, tetap bersyukur, tetap optimis bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti ada hikmah yang kita bisa petik bersama. Oke, mengundang sahabat untuk bergabung di acara Golden Memories untuk kita kembali menikmati lagu-lagu nostalgia sambil bekerja, sambil beraktivitas, sambil istirahat, sambil apa saja ya. Nah, nanti Anda bisa gunakan line telepon kami di 024-8313611 atau bisa melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Lina menemani sahabat hingga pukul 3 sore nanti di acara Golden Memory. Nama itu memikat hatiku, sebuah lagu hadir membuka perjumpaan kita. Selamat

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Jam siji awan ngerungok ke Ictus. Ah,
4: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin Tembang Kenangan itu loh, yang malam.
3: Lu belum tahu toh, nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa ngelara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
5: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
4: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
3: Acara Song for Joy enak tau saiki. Tuanek.

Sahabat, beberapa lagu nostalgia baru saja hadir membuka perjumpaan kita. Yang kangen dengan sosok ayah, sebuah lagu mewakili hati kita. Titip rindu buat ayah ya. Kenangan apa yang buat sahabat sampai sekarang mengingatnya, bahkan selalu ya mengenang kenangan indah bersama sang ayah.

0: buat sahabat Iktus yang kangen dengan lagu-lagu yang memberikan kenangan tersendiri, boleh ya, bisa request di sini di 0248313611 atau melalui WhatsApp kami di 0817450596. Ya, kita terima penelpon yang pertama. Halo, Golden Memories.
1: Halo, Golden Memories.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Lina.
0: Iya, Pak Suparmin ini.
1: Ya, ingat dengan saya.
0: Kabar baik, Pak.
1: Baik.
0: Puji Tuhan, ya.
1: Selasa atau Jumat Mak yang usai itu, Mbak Lina, ini komen-komen masalah lansia itu.
0: Mm-mm.
1: Ya, saya ini masuk lansia loh, Mbak.
0: Iya, masuk lansia ya,
1: lansia
0: Pak.
1: Lansia itu ada lansia muda, lansia
0: pralansia gitu maksudnya ya.
1: Ya, dan seterusnya ya, itu ada. Ya, saya sudah lansia madya nih. Komen-komen masalah lansia mau enggak dia ya, Pak, Mbak?
0: Karena kemarin tuh pas kebetulan hari lansia, Pak.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Ya. Saya diai lagu lansia ada, Mbak?
0: Oh, ada-ada.
1: Ya. Tapi yang lagunya itu jangan yang ini, ada yang enggak seneng saya.
0: Yang mana, Pak?
1: Yang itu, yang lansia adalah lanjut usia.
0: Yang itu. Yang bukan siapa bilang lansia.
1: Jangan itu.
0: Oh,
1: Mbak.
0: Ada lansia jangan lagi.
1: Kalau itu lansianya lansia sombong itu aku enggak seneng itu.
0: Yang mana ya, Pak? Saya malah enggak tahu ya.
1: Lansia adalah lanjut usia.
0: Usia lanjut
1: lansia
0: yang suka citang.
1: Hidup istimewa.
0: Hah? Yang usia lanjut nah, judulnya dari Herlin Tirina.
1: Mereka pernah muda, pengalaman di mana-mana. Itu yang itu dan seterusnya. Kalau ada.
0: Adanya itu usia lanjut. Ada. Usia lanjut dari Herlin Tirina. Gak apa-apa, adanya itu sama siapa
1: yang,
0: bilang itu.
1: Jangan yang tadi.
0: Oh ya, oke. Okay.
1: Ya. Kalau yang tadi itu, wah, akhirnya aku gak seneng, gak cocok aku. Itu nantang anak muda itu.
0: Ya, coba kan. Yang satu ini ya, kita cuma punya koleksi dua aja.
1: Oh gitu. Ya, coba Mbak Lina.
0: Oke. Okay.
1: Ya, saya kirimkan semua yang merasa sudah lansia, sehat-sehat selalu. Dan buat Mbak Lina juga mau apa? Selamat menunaikan tugas. Okay. Sampai selesai nanti Tuhan memberkati ya, Mbak Lina.
0: Ya, sama-sama Pak Suparmin. Terima kasih.
1: Nah, itu. Salam buat semua teman-teman yang merasa sudah lansia. Terima kasih. Shalom Tuhan.
0: Shalom. Ya. Terima kasih Pak Suparmin yang sudah bergabung mengirim salamnya untuk para lansia. Tetap semangat ya, usia boleh bertambah, semangat muda. Oke, berikutnya juga ada Pak Yahya Panggi. Selamat siang Pak Yahya Panggi. Tetap sukacita semangat juga kayak Pak Suparmin ya. Shalom, selamat siang Mbak Lina. Selamat bertugas dan sehat ya Mbak, Tuhan amat baik. Golden Memories yang paling aku suka, saya minta lagu What Do You Love Me dari Cos Plus. Salamnya untuk Mbak Lina, Pak Suparmin, itu Pak Suparmin barusan kering tadi ya, Pak Lastyo, Pak Agus, Pak Handoko, Pak Kahar, Pak Daniel Hongbun, juga Bu Rini, Bu Kristiani, Bu Cicik Darwati, Bu Wijayanti, Bu Sukma, Bu Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Yunani, Ibu Marfuah, Bu Deborah Dia, dan sahabat-sahabatku pecinta Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan berkati. Oke, terima kasih untuk Pak Yahya Panggi yang sudah bergabung menyapa sahabat-sahabat Iktus ya. Berikutnya juga ada Ko Daniel Hongbun. Udah lansia belum nih Ko? Selamat siang Mbak Lina, nanas banget Golden Memories, suka-suka, always suka request Pendeta Robert Louis, hanya dalam Yesus ada kelepasan, dan Rama Aipama Dinda Bestari. Buat semua sahabat itu, selamat mendengarkan. God bless you dari Master Daniel Hongbun. Shalom. Oke, nanti kita puterin ya Ko Daniel ya. Kemudian juga ada Ibu Yuni. Selamat siang Bu Yuni. Shalom. Selamat siang Mbak Lina yang tetap ceria. Tugas aja sehat selalu. Mau gabung di Golden Memories yang kusuka. Mau request cinta tak bertepi dari Muksin Allah Matas dan Titik Sandora. Terima kasih Mbak Lina, tetap semangat. God bless you dari Ibu Yuni. Oke, terima kasih kembali buat Bu Yuni, tetap semangat juga di hari ini sambil beraktivitas. Kita segera hibur ya dengan lagu-lagu yang sudah di request. Kita simak dulu. Ini usia lanjut dari Herlin Pirena ya Pak Suparmin. Semoga suka.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat bosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Sahabat Iktus dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Masih di acara Golden Memories 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Dan terima kasih sahabat Iktus yang sudah bergabung untuk request lagu-lagu kenangan. Baru saja kita simak lagi beberapa lagu, di antaranya tadi lagu milik dari Robert Louis ya. Ada Teti Kadi dengan Pulau Seribu, ada juga usia lanjut tadi versinya Herlin Perena ya. Untuk sahabat Iktus yang mau berlanjut untuk menyapa atau sekedar request lagu, boleh silakan. Kita terima penelpon berikutnya. Halo Golden Memories.
1: Halo Golden Memories. Memang aku suka. Selamat siang Walina.
0: Ya, selamat siang Pak Agus.
1: Mas Opa, masih muda.
0: Masih muda. Kakak Agus. Bagaimana kakak? Mau request lagu apa?
1: Request lagu seperti yang dulu, masih muda itu.
0: Ya. Judulnya seperti aku masih seperti yang dulu.
1: Aku masih dalam dalam mbak ya. Mas Daniel Longgun, Burini, Ibu Marfuah, Ibu Suprianto, Mas Lasetyo, Mas Mbak Pestin, Eyang Suparmin di Pagu Buddha, Sugeng Siang Yang, sehat-sehat ya Yang. Ibu Yunani, Ibu Kristiani, Pak Silas, Pak Tahar, terus Eyang Anu Panggih, Yaya Panggih di ngalian Sugeng Siang yang ping di kolam Sugeng Siang, terus Pak Yohanes Subianto Sugeng Siang, Ibu Erikus Siswanti di Gempol, Ibu Jayanti di Pak Sri Danudin, Ibu Jojo yang di Pasari, Tukma, semuanya saja deh mbak ya.
0: Oke.
1: Okay. Memoris baik yang muda, yang tua, maupun yang ya.
0: Muda semuanya ini. Ya, sama-sama Pak Agus. Memberkati. Ya, boleh usianya lansia tapi semangat muda gitu ya. Oke, berikutnya ada Ibu Kristiani. Setelah Pak Agus tadi sudah request aku masih seperti yang dulu, muda terus gitu ya Pak pengennya ya. Kemudian ada Bu Kristiani yang siang hari ini juga mau menyapa Golden Memories paling aku suka. Shalom Mbak Lina, mau request lagu Doa dan Restumu diganti Teluk Bayur karena kita belum kulaan ya Bu, maklum ya memang kalau ke juara itu perlu waktu. Nanti coba ya, kita akan list lagu-lagu yang belum ada, nanti saya akan kulaan lagi ya. Salamnya buat Bapak Silas Nyuwitono, Pak Kahar, Pak Sunarko, juga Pak Daniel Hongbun, Pak Yahya, Pak Agus, Pak Yohanes, Pak Lastio, juga untuk Pak Suparmin, Pak Trubus, Bu Sukma, Bu Samsi, Bu Yunani, Bu Narko, Bu Lindawati, Bu Mariati, Bu Yuni, dan semua penggemar Golden Memories. Terima kasih Mbak Lina, Tuhan berkati. Oke, terima kasih kembali untuk Ibu Kristiani yang juga selalu setia bergabung untuk request lagu-lagu kenangan ya. Tuhan berkati juga, terima kasih untuk dukungannya buat Iktus, semua sahabat Iktus tanpa terkecuali. Kiranya berkat melimpah atas sahabat-sahabat semuanya. Dan itu tetap jadi berkat untuk setiap pendengar. Halo Golden Memories. Mori, selamat siang. Halo, dengan siapa ini? Ya.
2: Halo Mbak Lina. Pak Daniel.
0: Ya, silahkan.
2: Golden Memories memang gue suka.
0: Ya.
2: Ya, ini pralansia Mbak Lina. Halo.
0: Ya, silakan kok, silakan. Lanjut aja ngomongnya, yuk, silakan.
2: Iya, untuk Pak Agus. Iya, untuk Pak Agus akhirnya abonnya sempat diambil, sempat diambil, setelah telas, telah habis.
0: Udah.
2: Dan buat request yang saya sama belum putar
0: ya. Nanti ya, gantian ya. Oke, gitu kah Daniel?
2: Ya, terima kasih Mbak Lina, tetap sehat.
0: Oke, terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Kak Daniel Longbun. Juga untuk sahabat-sahabat yang lain, saya ingin menyapa Ibu-ibu nih yang juga biasanya bergabung, Bu Widodo. Yuk bergabung ya, jangan terlalap dulu nih. Jika Ibu Nana, Ibu Marfuah, Mbak Sri yang ada di Hasanuddin udah lama juga kabarnya baik Mbak Sri, Mbak Tri di Demak ya. Juga untuk Ibu Yunani, kemudian Pak Yohanes yang ada di Kokrosono, kemudian Pak Agus yang ada di Kokrosono atau di mana ya kemarin tuh ya. Selamat siang, semoga lagi bergabung. Lalu juga untuk Ibu Yosefin ya, sudah ketemu belum ya kemarin nyari-nyari radionya nggak bisa, belum berhasil untuk apa namanya pakai radio Android. Sebetulnya di Telogosari bisa ya untuk kayak Pak Agus tadi. Di Telogosari juga bisa lewat radio radio Android atau yang analog Pak Agus ya. Kemudian juga untuk Ibu siapa nih, Bu Wijayanti, Bu Sherly, Bu Lena, Ibu Gina, semua semangat ya. Kemudian juga untuk Bu Chris di Tindis sama beristirahat, juga Cik Sofi dan semua yang lagi bergabung bersama kita sekali boleh menyapa kita ya sahabat Iktus yang jauh di sana di melalui WhatsApp ya di 0817450596. Pak Lasio sudah bergabung siang hari ini. Selamat siang Mbak Lina, Shalom. Lasio ikutan gabung minta lagu Widuri. Salamnya buat Pak Kahar, Pak Yahya Pangge, Pak Yohanes Sugianto, Pak Suparmin, Pak Silas, Pak Andoko, Pak Heri Trubus, Pak Agus, Mbak Suminah di Cinde, Mas Nur Salim di Jepara, Eyang Ning. Ya Enang, Eyang Ning belum gabung nih ya. Bu Rini, Bu Gina, Bu Kristiani, Bu Heri Seswanti, Bu Maria Yuliati di Candi, Bu Suparman di Genuk Perbalan, Bu Kristin, Mbak Putri, Adik Priska, Cik Deborah dan kru Iktus dan semua pendengar setia Iktus dimanapun berada. Buat Mbak Lina tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezekinya, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih ya untuk Bapak Lastio yang sudah menyapa juga. Lagunya Widuri nanti kita putarkan. Juga untuk Bu Yusak, Bu Elisa Novita juga, Bu Herling apa kabarnya, sehat Bu Herling, semoga masih sempat mendengarkan siaran Iktusnya. Ibu Saliem ya, atau Bu Kasiran ya, nah, masih dengerin gak nih. Juga Bu Lydia, Bu Melva ya, selamat menikmati suasana sore bersama keluarga, semoga juga tengah bersama Iktusnya. Bu Marlina, kemudian juga Pak Kahar, Pak Andoko belum bergabung ya. Juga untuk Mbak Sita, siapa lagi ya yang belum disapa nih. Ibu Jantika, babyku ya, semoga juga tengah bergabung, tetap sukacita, sehat selalu. Om Mahanawati, Pak Eko yang ada di Suyudono maupun yang ada di Demak ya. Kemudian juga buat Bu Melinda.

0: yang Ning, terus Ibu Kusbandia yang ada di Banyumane, Mbak ya.
1: Bu Kusbandia.
0: Minta lagunya ya, Mbak.
1: Iya, lagunya apa, Pak?
0: Indah Rencanamu, Tuhan.
1: Indah Rencanamu, oke. Okay.
0: Makasih, Mbak Lina.
1: Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Yohanes Sugianto yang ada di Kokrosono. Sudah bergabung, tambah teman, tambah sahabat ya Pak ya. Oke, nanti lagu Indah Rencanamu Tuhan segera Lina putarkan untuk sahabat Iktus. Tadi Pak Lasio minta Widuri, sebentar saya carikan dulu biar oh sudah ketemu ya. Kita nanti putar bersama. Oke, sahabat Iktus, kita akan segera simak lagu berikut ini. Aku Masih Seperti Yang Dulu dari Dian Pisesa, ada Teluk Bayur tadi Bu tadi diminta Pak Agus, lalu Teluk Bayur diminta Bu Kristiani. Ya, besok lagu yang diminta coba saya carikan ya Bu, semoga nanti bisa diputar di lain kesempatan. Widuri dan Indah Rencanamu Tuhan, Widuri dari Pak untuk Pak Lasio, dan Indah Rencanamu di request oleh Pak Yohanes Sugianto. Kita simak bersama lagunya.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy. CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Sahabat Iktus, masih di acara Golden Memory 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Sementara sudah pukul 14 lebih 33 menit, serangkaian lagu-lagu nostalgia kembali menghibur kita, menemani di kala sedang beraktivitas. Semoga benar-benar bisa menghibur dan menemani Anda ya sahabat Iktus ya, yang mungkin hatinya baru terluka, ada yang terluka. Semoga bisa terhibur dan segera pulih lukanya, jangan berlama-lama. Ya, segera diobati dengan lagu-lagu yang bisa mengobati rasa rindu dan luka tadi ya. Nah, itu tadi. Dan sahabat Iktus, kembali di siang hari ini saya baru mendapatkan informasi saudara kekasih kita Ibu Marlina Siome Bandung sudah dipanggil Tuhan kemarin tanggal 1 Juni ya, hari kesaktian hari lahir Pancasila kemarin tanggal 1 Juni beliau sudah berpulang ke rumah Tuhan. Sahabat kita yang juga pecinta atau pendengar setia Radio Iktus ya, biasanya Bu Marlina mengudara, menyanyi lagu-lagu Mandarin ya. Sekarang dia menyanyi bersama malaikat di surga. Bu Marlina sudah dipanggil Tuhan hari Selasa tanggal 1 Juni. Senin ya, maaf ya, hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Dan saat ini disemayamkan di Tionghoa Iwan, Ruang M. Untuk ibadah tutup peti diadakan Rabu tanggal 3 Juni pukul 10 pagi. Kemudian ibadah penghiburan diadakan Kamis 4 Juni pukul 18 dan ibadah pemberangkatan dilakukan Jumat tanggal 5 Juni pukul 8.30 dikebumikan di Mount Carmel Ungaran. Berangkat dari rumah duka Tionghoa Iwan pukul 9 pagi. Nah, tentunya kita bisa mengingat kenangan indah ya bersama Ibu Marlina yang sudah berpulang ke tempat Bapak di surga. Oke sahabat Iktus, jadi untuk sahabat-sahabat yang suka menyapa, sekarang cukup kita kenang aja ya untuk kenangan indah bersama Bu Marlina Siome Bandung. Baik sahabat Iktus, masih di acara Golden Memories. Untuk Yoram yang ada di mana, sekarang pindah di Pontianak, Kalimantan Barat ya Yoram. Aduh, lagunya belum bisa diputer ya, karena itu belum masuk Golden Memories. Terima kasih Yoram untuk kebersamaannya. Lagunya saya ganti dengan Yusmutiaraku dari Mario Siwabesi ya. Ada juga Greta Siombing yang siap menghibur kita dengan Relung Hatinya. Lagu ini biasanya dibawakan oleh Tanti Yosepa ya, kali ini dibawakan, di cover oleh Greta Siombing. Masih adakah yang mau berkirim salam sapa di sore hari ini? Sambil saya menanti sahabat-sahabat yang mau bergabung kembali, yuk kita simak lagi lagunya, masih di acara Golden Memory 96.5 FM.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90 Nostalgia bersama semasa SMA.

Sahabat Iktus, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Golden Memories untuk edisi hari ini. Terima kasih ya untuk kebersamaan sahabat. Jumpa kembali kita di hari Jumat di acara yang sama mulai pukul 13 hingga pukul 15. Dan sampai ketemu kembali di acara berikutnya masih bersama 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Vanolo Tilambanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Tak Gentar Oleh Ketakutan, yang didasarkan pada Ayub pasal 39 ayat yang ke-13 sampai 25. Adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Ayub pasal 39 ayatnya yang ke-25. Demikian bunyinya. Ia menertawakan kedahsyatan dan tak pernah ketakutan. Ia pantang mundur menghadapi pedang. Sahabat pendengar, bayangkanlah seekor kuda perang dalam parade militer. Ia tidak takut suara trompet atau guntur di langit. Saat kepanikan melanda di sekelilingnya, kuda itu tetap tegak, gagah, seolah tahu tugasnya adalah maju, bukan mundur. Tuhan memakai gambaran ini untuk mengingatkan Ayub dan kita semua. Sesungguhnya keberanian bukan milik mereka yang tidak pernah takut, melainkan mereka yang tetap melangkah meskipun ada ketakutan. Ayub 39 adalah bagian dari jawaban Tuhan kepada Ayub yang mengeluh karena penderitaan. Tuhan menunjukkan kebesarannya lewat ciptaan, burung unta yang aneh, dan kuda yang berani. Dikatakan bahwa kuda menertawakan kedahsyatan dan tak pernah ketakutan. Kuda tidak gentar oleh ketakutan melainkan melampauinya. Allah tidak hanya menciptakan, tetapi juga membekali ciptaannya dengan sifat khusus sesuai perannya. Jika kuda dibentuk untuk berperang tanpa gentar, apalagi manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kuasa Tuhan memberi kita kekuatan dan keberanian untuk menghadapi tantangan. Hidup kita sering terasa seperti medan perang. Ada konflik, kehilangan, krisis, dan ketidakpastian. Namun, Tuhan memanggil kita untuk tidak gentar oleh ketakutan. Ketakutan itu nyata, tetapi penyertaan Tuhan jauh lebih nyata. Mari melangkah dengan iman. Jangan biarkan ketakutan menghentikan langkah kita, sebab Tuhan selalu mengalirkan kuasanya untuk menguatkan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jadikanlah hati kami tidak mudah gentar oleh ketakutan. Berilah kami keberanian menghadapi tantangan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

Teh Chien, Ustaz Teh Chien, 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat Iktus di mana pun Anda berada. Senang sekali kesempatan sore ini kembali kita bersua di Iktus Family. Untuk edisi sore hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Baik, sahabat itu segera saja menemani Anda selama satu jam ke depan. Seperti biasa kami akan hadirkan rangkaian kidung-kidung indah yang kiranya dapat menjadi teman Anda.

Baik, seperti itu satu pujian sudah hadir membuka perjumpaan kita sore ini. Dan selanjutnya kami akan segera mengunjungi sahabat-sahabat itu satu persatu, tentunya yang sudah menjadi anggota monitor. Segera saja begitu. Berikut ini kami akan mencoba untuk menghitung.

1288. Sahabat Wiwi Slamet yang ada di Jalan Cinde, kemudian kami jumpa juga untuk monitor kami 4289 sahabat Micin ya, ada di Kedung Pane. Kemudian monitor 4290 sahabat Sylvia Liam yang ada di Kedung Pane juga. Kami jumpai berikut ini monitor 4291 sahabat Monica Sulisti. Kami ulang, sahabat Monica Yulia Stanti yang ada di Purian Jasmoro. Oke, selamat sore sahabat-sahabat itu semuanya, apa kabar? Saya berharap sore ini lagi gabung bersama kami di 96.5 FM itu sahabat Anda. Segera saja kami hadirkan pujian ini untuk Anda. Kali ini kehadiran Sydney Mohede lewat lebih dari hidup yang nanti dirangkai dengan United by Grace lewat lukisan keajaibanmu. Baik sahabat itu, selamat sore dan selamat menikmati.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat Iktus, menyatu bareng lagi di Iktus Family. Sahabat Iktus, ya suasana sore yang menyenangkan. Tentu sahabat-sahabat Iktus, kegiatan yang Anda lakukan di hari ini semua berjalan lancar dan semuanya berkat kemurahan Tuhan. Kita masih diizinkan untuk bisa melewati sepanjang hari ini dengan setiap karya yang Tuhan percayakan pada kita. Kita boleh melayani dimanapun kita berada. Sahabat Iktus, oke, tentunya lebih

Bersemangat lagi dengan pujian yang akan kami hadirkan dari Symphony Worship. Rangkuman isi ini kami bingkiskan juga untuk monitor kami dengan nomor 4293 sahabat Agus Suprianto di Seruni. Kemudian kami jumpai juga untuk monitor kami 4292 sahabat Endang Sayaktining di Seruni juga. Apa kabar untuk sahabat kami ada di Kampung Beduk, sahabat Nana monitor 4294. Kemudian juga kami jumpai untuk yang di Tanggol Mas Barat ada sahabat Eni Windy monitor 4295. Halo, apa kabar Ibu Eni Windy? Tentu hari ini lagi gabung bareng bersama Iktusnya. Dan kami jumpai juga untuk sahabat kami Bapak Nur Salmi ada di Jepara monitor 4296. Oke, selamat sore untuk Bapak Nur Salim, tentu sehat selalu bersama dengan keluarga dan hari ini penuh sukacita dan ucapan syukur tentunya. Selamat sore juga untuk sahabat Sukiyawati yang tadi sempat mampir ke studio. Selamat sore buat Ibu dan Bapak tentunya. Kami doakan sehat selalu, diberkati Tuhan luar biasa. Oke, sahabat itu segera saja, ya segera saja sambutlah kehadiran Symphony Worship lewat layaklah segala bangsa yang nanti dirangkai dengan lubuk hatimu dari GMS Live. Oke, selamat menikmati.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram, semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Baik, seperti itu. Oke, sebentar masih bareng lagi di itu Sebuli. Dan ada dua gedung indah yang sudah kami siapkan. Sekarang meluncur ke ruangan Anda. Sahabat Iktus, kami sangat berterima kasih banyak untuk kasih dan kesetiaan Anda selalu bergabung bersama 96.5 FM. Dan juga untuk para donatur yang setia, kami sangat berterima kasih untuk setiap dukungan yang Anda berikan, juga support yang sudah kami terima dari Anda. Kami terus berdoa biarlah Tuhan yang adalah sumber berkat, dialah yang akan membukakan tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan berkat berlipat kali ganda untuk kehidupan sahabat-sahabat itu semuanya. Para donatur yang setia, kami sampaikan juga ucapan terima kasih banyak untuk para hamba-hamba Tuhan yang sampai hari ini masih membantu pelayanan Radio Iktus dalam penyampaian kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman yang sudah ditaburkan pasti tidak akan pernah sia-sia dan mendatangkan berkat, sukacita, juga kekuatan baru bagi sahabat-sahabat Iktus dan pendengar di mana pun berada. Kami pun percaya juga Tuhan pasti memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang setia melayani. Kami doakan bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan para hamba Tuhan bersama keluarga masing-masing dengan cara Tuhan yang ajaib. Baik, sahabat itu Dua Kidung berikut hadir sekaligus mengantar kita menuju pukul 16.00. Sekaligus Vivi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90. Nostalgia bersama semasa SMA.

0: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+? Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas centik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh centik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan centik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus.

0: adik-adik, kita berjumpa kembali dalam acara Drama Kidi. Ini adalah kisah tentang Kiki dan Didi. Bagaimanakah mereka bermain, belajar, dan menjalin persahabatan? Yuk kita simak sama-sama. Kali ini
1: kita sudah masuk dalam episode ke-242 dengan judul Kita Tetap

0: Seperti yang telah diberitahukan Pak Guru minggu lalu, hari ini akan diadakan ulangan matematika pada jam pelajaran ketiga setelah jam istirahat. Pagi itu, anak-anak tampak membuka buku pelajaran matematika, mempelajari kembali pelajaran yang akan diulangkan nanti. Suasana kelas juga tampak sunyi dan sepi, yang terdengar hanyalah lembaran kertas yang dibuka.
1: Didi.
2: Iya, Ki. Ada apa?
1: Tampaknya teman-teman kita rajin ya, mempergunakan waktu yang ada untuk mengulang pelajaran.
2: Ya, memang seharusnya demikian, Ki. Daripada waktu yang tersisa terbuang dengan percuma.
1: Kamu sendiri bagaimana, Di? Tampaknya kamu sudah siap menghadapi ulangan nanti ya?
2: Benar, Ki. Aku sudah mempelajari semua materi yang akan keluar dalam ulangan nanti.
1: Oh, syukurlah kalau begitu. Kalau kamu, Endang?
3: Ya, aku juga sama dengan Didi. Aku sudah belajar dan sepertinya siap untuk menghadapi ulangan matematika nanti, Ki.
2: Nah, sekarang giliran kamu sendiri bagaimana, Ki?
1: Aku gak jauh berbeda dengan kalian. Mudah-mudahan aku dapat mengerjakan semua soal matematika dengan baik. Aku juga berharap kita semua dapat menyelesaikan ulangan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang baik.
3: Iya, Ki. Kita semua kan sudah belajar dengan baik. Aku yakin akan mendapatkan nilai yang baik pula.
0: Keheningan suasana kelas tiba-tiba terganggu dengan kehadiran suara langkah kaki Bandi yang datang tergesa-gesa.
4: Pagi semua.
5: Pagi.
1: Bandi, tumben kamu baru datang.
3: Wah, rupanya Bandi kesiangan gara-gara semalam belajar sampai pagi ya.
2: Kalau begitu bagus dong. Itu namanya kemajuan.
4: Ah, kalian ini bagaimana sih? Buat apa belajar segala? Ini ada obat mujarab yang pasti akan membuat kita jadi pintar.
1: Ah, Bandi, ada-ada saja. Setauku, obat mujarab itu hanya dengan belajar saja.
4: Sini, aku beritahu kalian ya. Aku membawa minyak pintar nih.
5: Minyak pintar?
4: Iya, ini namanya minyak pintar. Yang akan membuat kita mendapatkan nilai baik tanpa harus belajar.
5: Apa?
2: Ah, aku sama sekali tidak percaya denganmu, Bandi.
1: Iya nih, Bandi pagi-pagi sudah ngaco.
3: Mana mungkin minyak bisa membuat kita mendapatkan nilai yang bagus? Rasanya tidak masuk akal.
4: Duh, kalian ini memang payah benar sih. Dengar dulu penjelasanku. Minyak ini bukan sembarang minyak.
1: Maksudnya?
4: Iya, minyak ini sangat besar kuasanya. Karena telah didoakan oleh seorang pendeta dan bisa membuat kita jadi pintar. Caranya cukup mudah.
2: Ah, Bandi, kamu hanya membual saja.
3: Mana mungkin minyak bisa membuat kita jadi pintar? Gimana caranya tuh?
4: Kalian penasaran kan? Caranya mudah sekali. Cukup dengan mengoleskan minyak pintar ini pada kepala kita. Maka kita akan dapat mengerjakan semua soal matematika pada ulangan nanti.
1: Ah, aku sama sekali tidak percaya, Bandi.
4: Ya, Kiki, kamu tahu tidak? Kalau omku saja sudah membuktikannya, makanya aku percaya.
2: Maksudmu, om kamu menjadi pintar setelah kepalanya diolesi dengan minyak?
4: Bukan begitu. Tapi omku itu mengoleskan minyak ini di mobilnya. Dan sampai sekarang, mobilnya tidak pernah tabrakan loh.
3: Ya jelas saja tidak pernah tabrakan, karena om kamu itu selalu berhati-hati ketika mengendarai mobil.
4: Duh, Kalian ini susah ya. Kalian kan tidak tahu bagaimana ketika omku menyetir mobil.
2: Sudahlah, Bandi. Semua orang juga tahu kalau tidak berhati-hati dalam berkendaraan, pasti akan terjadi kecelakaan, tabrakan misalnya.
4: Jadi, bagaimana? Apa kalian mau menggunakan minyak pintar ini?
1: Tidak, Bandi. Aku tidak mau.
2: Kalau begitu, kamu pasti semalam tidak belajar ya?
3: Bagaimana mau belajar kalau dia percaya pada minyak itu, Di?
4: Ya, terserah kalian saja. Kita lihat saja nanti. Bagiku, yang terpenting olesi dulu dengan minyak. Semuanya pasti lancar.
2: Sudahlah, tidak usah didengarkan ocehan si Bandi.
1: Iya nih, Bandi. Kamu hanya mengganggu ketenangan teman-teman yang sedang belajar.
0: Dengan wajah yang sedikit kesal, Bandi meninggalkan Didi, Kiki, dan Endang. Bandi pun segera melangkah ke tempat mejanya, meletakkan tas, dan meninggalkan kelas entah kemana. Tanpa terasa, waktu pun terus berlalu. Jam pelajaran pertama berganti dengan kedua, dan tiba saatnya jam istirahat. Begitu bel berbunyi, anak-anak langsung berhamburan meninggalkan kelas mereka masing-masing. Seperti biasanya, bila hendak diadakan ulangan, anak-anak mempergunakannya untuk kembali mengingat pelajaran yang telah lalu. Beberapa anak tampak duduk-duduk di depan kelas sambil membawa buku.
3: Bagaimana, Edo? Apa kamu sudah siap dengan ulangan matematika nanti?
4: Seperti yang kamu lihat, Endang, semalam aku memang telah mempelajarinya. Tapi tak ada salahnya kan bila diulang kembali.
3: Benar, Edo. Daripada waktu terbuang dengan percuma, kan lebih baik kita pergunakan dengan baik.
2: Aku setuju dengan kalian berdua.
1: Kalian tentu tidak keberatan kan jika aku ikut belajar bersama?
5: Kiki?
1: Iya, aku. Memangnya kenapa tidak boleh ya?
3: Bukan begitu, Ki. Tapi...
1: Kenapa, Endang? Ada yang salah ya?
4: Enggak juga deh, Ki.
3: Tapi kamu sudah belajar kan semalam?
1: Iya, aku sudah belajar beberapa hari yang lalu. Hingga tadi malam. Tapi tidak ada salahnya kan bila diulang lagi?
2: Kalau begitu... Baiklah, kita semua duduk tenang dan membuka buku pelajaran matematika, dan kita belajar.
5: Oke. Oke.
4: Aku duduk di dekatmu saja ya, Ki, biar ketularan pinter.
3: Ah, si Edo ada-ada saja. Kalau tidak belajar, bagaimana akan menjadi anak yang pintar?
1: Tuh, dengar apa yang dikatakan oleh Endang.
2: Ya udah, paling tidak kan Edo bisa ketularan semangatnya Kiki.
4: Betul sekali tuh, Didi. Aku ingin punya semangat seperti Kiki dan kamu.
2: Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita semua belajar.
0: Didi, Kiki, Endang, dan Edo segera membuka buku mereka masing-masing. Suasana kini tampak tenang dan sunyi. Sesekali terdengar bunyi buku yang dibolak-balik. Mulut Edo tampak berkomat-kamit seperti sedang menghafalkan sesuatu. Sementara Endang sesekali tampak seperti berpikir, kemudian kembali tersenyum. Sedangkan Didi dan Kiki hanya membaca buku yang mereka pegang masing-masing. Dari arah kantin, Bandi datang dengan santainya. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana pendeknya. Dia berjalan bagaikan seorang pejabat sekolah yang sedang meninjau kegiatan belajar mengajar.
4: Belajar nih ye.
0: Kehadiran Bandi yang tidak terduga sebelumnya tentu sangat mengejutkan Didi, Kiki, Endang, dan Edo yang sedang asik mempelajari materi ulangan matematika.
4: Bani? Ya, ini aku. Kalian semua tampaknya serius amat sih. Cuma ulangan matematika saja.
2: Memangnya kamu sendiri sudah belajar?
3: Iya nih, tampangnya seperti orang yang pandai saja. Padahal...
4: Ah, kalian ini bagaimana sih? Maksudmu, Bandi, buat apa juga belajar? Tuhan itu kan maha kuasa. Ngapain sih kita capek-capek belajar untuk dapat nilai yang bagus? Tinggal berdoa saja pada Tuhan. Minta dia memberikan nilai ulangan yang bagus buat kita. Dan satu lagi, ini dia.
0: Sambil bertolak pinggang, Bandi memamerkan sebotol kecil minyak pada teman-temannya. Tentu saja, hal ini membuat mereka semakin bingung dengan kelakuan Bandi.
4: Nah, ini dia, minyak pintar yang akan membuat kita mendapatkan nilai yang bagus.
1: Ih, Bandi, kamu ini ya, tidak jera-jera obral janji yang tidak benar.
4: Ah, Kiki, kamu ini bagaimana sih? Kan tadi pagi aku sudah ceritakan semua padamu. Masa kamu tidak percaya juga denganku? Loh, memangnya Bandi cerita apa denganmu, Ki?
1: Itu, tadi pagi dia bilang bahwa kita tidak perlu belajar untuk ulangan matematika hari ini. Cukup dengan mengoleskan minyak pintar itu pada kepala kita. Maka kita akan mendapatkan nilai yang baik.
4: Terus kamu bersedia melakukannya, Ki?
1: Tentu saja tidak, Edo. Aku tidak percaya dengan hal seperti itu.
3: Memangnya kamu pernah tertipu oleh Bandi, Edo?
4: Iya, Endang. Bandi itu enak saja kalau ngomong.
2: Maksudmu, Edo?
4: Jangan dengarkan apa yang dikatakan si Bandi.
3: Memangnya kenapa denganmu, Edo?
4: Begini teman-teman semua. Aku pernah percaya pada omongannya si Bandi. Dia bilang kita tidak usah belajar waktu ulangan matematika minggu lalu. Katanya cukup berdoa saja, minta nilai yang bagus pada Tuhan. Besoknya waktu ulangan, aku tidak dapat mengerjakan soal dengan baik.
5: Oh.
4: Akhirnya nilai ulanganku jelek, dapat nilai 4 waktu itu. Aku benar-benar menyesal banget deh dengerin omongannya si Bandi. Itu sih pasti karena kamu kurang beruntung saja, Edo. Atau jangan-jangan doamu kurang sungguh-sungguh. Sudahlah Bandi sana, pergi saja. Aku muak melihatin kamu dan segala ocehmu yang tidak berguna itu. Dan begitu dong, Edo.
2: Sudahlah Bandi, kamu jangan ganggu kami.
1: Iya nih, Bandi.
4: Edo, apa kamu tidak mau mencoba minyak pintarku ini? Aku jamin deh, ulangan matematikamu kali ini pasti mendapatkan nilai yang baik. Sudahlah, aku sudah tidak percaya lagi dengan omonganmu itu. Lebih baik kamu pergi saja sana. Jangan ganggu kami.
3: Bandi, tunggu apa lagi sih kamu ini? Sana pergi, atau tunggu kita.
4: Iya, aku akan pergi.
0: Bandi lari tunggang langgang begitu mendengar akan diusir oleh Endang.
4: Akhirnya pergi juga tuh si pembuat onar.
3: Edo, lagian kamu ini kenapa sih? Bisa-bisanya percaya dengan omongan si Bandi itu?
2: Iya nih, Edo seperti tidak kenal dengan Bandi saja.
1: Si Bandi memang keterlaluan. Padahal tadi pagi ketika dia menawarkan minyak, aku sudah berkata kasar padanya loh. Tapi dia rupanya tidak sadar juga.
2: Wah, kalau orang seperti Bandi memang susah. Dikasarin aja gak mempan, apalagi dibaikin.
3: Sudahlah, tidak usah dibicarakan lagi si Bandi. Lebih baik kita kembali belajar.
1: Endang benar. Yang ada nanti kita sendiri yang rugi.
4: Biar saja kalau memang Bandi lebih percaya pada minyak pintar itu.
2: Yang jelas, kita memang harus berusaha jika ingin mendapatkan nilai yang baik. Bukan hanya sekedar berdoa saja.
1: Iya, Di. Berdoa dan berusaha perlu kita lakukan bersama. Agar apa yang kita harapkan dapat menjadi kenyataan.
3: Mendapatkan nilai matematika yang bagus kan tidak jelek. Bukan begitu, Do?
4: Iya. Ayo kita belajar lagi.
5: Sip deh.
0: Mereka masing-masing membuka buku pelajaran matematika dan belajar kembali hingga jam istirahat berakhir. Begitu mendengar bunyi bel, mereka pun bangkit sambil memandang satu dengan yang lainnya dengan wajah yang tersenyum. Tos, begitulah keempatnya saling memberi semangat sebelum masuk ke dalam kelas. Kita jangan pernah mau mengikuti omongan si Bandi, karena sikapnya itu tidak benar dan tidak bertanggung jawab. Mari lakukan tanggung jawab belajar kita dengan sebaik-baiknya, agar kita dapat berprestasi.

kan ceritanya? Nantikan kisah selanjutnya pada waktu dan gelombang yang sama di radio kesayangan kamu ini. Nah, jikalau adik-adik mempunyai saran, ide ataupun pertanyaan, kirimkanlah surat kalian kepada Kak Kidi di PO Box 7113 JKBTU Jakarta 11071 Indonesia. Bagi kalian yang mengirimkan surat, akan kakak berikan sebuah kenang-kenangan. Jadi jangan lupa ya. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Komunikasi Bersama Badan Pelayanan Sinode

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

Youth, apa kabar? Kita kembali dalam acara Youth for Christ, dan hari ini bersama dengan saya, Dio Bastian Kusumajaya, kita akan renungkan bersama-sama firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita berdoa. Bapa Surgawi, segarkan kami dan panggilan kami sebagai orang percaya melalui sabda Tuhan. Dan biarlah Tuhan menuntun kami dalam ketidakmengertian kami, supaya kami paham dan diberi hikmat untuk menjalani panggilan kami sebagai orang yang mengikut Engkau. Dalam Kristus, kami mohon bimbingan. Amin. Teman-teman muda, hari ini tema kita adalah kabar kesukaan, yang didasari dari firman Tuhan, dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 26 sampai 34. Saya akan membacakannya buat kita semua dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 32. Demikian, kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita. Kata Injil diturunkan dari kata euangelion dalam bahasa Yunani yang berarti kabar baik atau kabar kesukaan. Secara umum orang selalu senang bila mendapatkan kabar baik. Ada banyak kabar baik yang dijumpai dalam keseharian kita. Antiokhia punya tempat khusus dalam sejarah kekristenan, sebab di Antiokhia lah untuk kali pertama para pengikut Yesus disebut Kristen. Di kota itu Paulus menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan bahwa Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan keselamatan untuk setiap orang percaya dan mengikut Dia. Hal ini disampaikan Paulus untuk meneguhkan jemaat di Antiokhia bahwa di dalam dan melalui kebangkitan Yesus, mereka mendapat pengampunan dosa. Dengan demikian, mereka memiliki jaminan keselamatan yang kokoh. Di saat yang sama, mereka juga dikuatkan untuk menjadi saksi ketika menghadapi tantangan dari orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Yud, dalam kehidupan antar umat beragama di Indonesia, kabar baik dalam bentuk Injil mungkin menjadi kabar baik yang sulit untuk diterima oleh banyak orang. Mengapa? Sebab percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat memang sulit. Namun demikian, itulah tantangan kita sebagai orang-orang yang dipanggil untuk mempersaksikan janji keselamatan sejati. Tentu saja, cara yang paling efektif bukanlah secara verbal, melalui kata-kata, melainkan melalui seluruh sikap hidup kita. Bila kita menunjukkan sikap hidup yang penuh kasih, sebagaimana diperintahkan Tuhan Yesus, saat itu juga kita sudah dan sedang menjadi orang yang menyampaikan kabar kesukaan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, ada kalanya kami bingung untuk menyampaikan kabar baik, tapi biarlah ya Tuhan, Engkau memberi hikmat bagi kami untuk menyampaikan kabar baik itu di dalam sikap hidup kami dengan cara yang benar, supaya ketika orang menerima kesukaan yang datang dari Tuhan melalui kabar baik yang kami sampaikan, kami pun juga merasakan sukacita yang sama. Di dalam Kristus, kami mohon Engkau meneguhkan langkah panggilan kami menyampaikan Injil. Amin. Sampai jumpa kembali di dalam acara Youth for Christ. Tuhan Yesus memberkati.

Yo, 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, Zoomer semuanya. Apa kabar sore hari ini? Okay, nah Zoomers nih, sore hari ini dengerin Maxen nih dari mana nih? Ada yang dengerin di mobil mungkin, ada yang dengerin streaming gitu ya. Tapi dari manapun Zoomers mendengarkan 96.5 FM hari ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat. Walaupun sore-sore gitu ya, tapi tidak boleh loyo-loyo, kayak tetap harus semangat selalu. Oke, nah sepanjang 1,5 jam ke depan sampai pukul 6:30 malam, Maxen akan menemani Zoomer semua dalam topik-topik yang menarik dan juga lagu-lagu pujian dan lagu-lagu sekuler yang akan menemani Zoomers sepanjang 1,5 jam ke depan. Nah, untuk itu buat Zoomer semua yang mau titip salam atau request lagu, boleh banget ya join bareng kami di WhatsApp kami di 0817450596. Maksain ulang ya, 0817450596. Oke, okay, nah Zoomers juga jangan lupa untuk follow Instagram kami di @itusfm. Dan buat Zoomers yang di luar kota nih ya kan, teman-temannya mungkin yang masih ada di luar kota, jangan galau, jangan gundah, karena zona orang-orang muda dan 96.5 FM itu sahabat Anda dapat didengarkan lewat website, lewat streaming ya, di www.iktusfm.com. Untuk membuka zona orang-orang muda hari ini, satu lagu dari GPCC Worship ya, dengan judul Holy Holy Holy akan segera hadir. Stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
3: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
2: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat Man. Oke, nah, ngapain kita hari ini? Kita mau bahas tentang minum kopi. Oke, siapa nih Zoomers nih yang suka ngopi nih? Gen Z, Gen Z nih ya. Tapi kayak milenial juga nggak sih? Kayak ngopi dulu yuk, ngantuk nih. Kayak siapa nih Gen Z yang kalau misalnya ngerjain tugas gitu ya atau kerja gitu ya, nggak bisa kalau nggak ada kopi di depannya gitu ya. Jadi kayak laptop sampingnya tuh langsung kopi gitu. Kayak siapa nih Zoomers yang kayak gini nih? Aku sih salah satunya. Kayak rasanya tuh kalau misalnya kerja nggak ada ice coffee tuh rasanya kayak kopi aren gula, apa sih? Kopi gula aren. Kopi gula aren gitu ya kan. Rasanya tuh kayak ada yang kurang gitu. Nah, bener gak sih faktanya kalau misalnya minum kopi gitu ya kan bisa mencegah ngantuk? Itu mitos atau fakta sih? Oke, nah, kopi hitam, kopi susu, kopi instan, dan kopi-kopi yang dicampur dengan aneka topping itu pastinya enggak asing lagi ya buat kita ya Zoomers ya. Dan pasti ajakan yang namanya ngopi yuk ya kan. Work in cafe, work from cafe itu pasti kita udah familiar banget dengan ajakan seperti itu. Tapi benar gak sih kalau misalnya kita minum kopi nih apalagi alih-alihnya kayak ngantuk nih kayaknya aku butuh secangkir kopi. Asik. Itu benar gak sih kalau misalnya minum kopi itu bisa mencegah kantuk gitu ya kan? Nah, ternyata faktanya adalah iya, memang di beberapa orang ada efek kopi yaitu adalah bisa untuk mengurangi rasa ngantuk gitu ya. Jadi kita bisa lebih bertahan sekitar 5-6 jam gitu. Tapi memang kondisi ini berbeda di masing-masing orang itu berbeda gitu. Ada yang mempan gitu ya kan, ada yang gak mempan gitu. Nah, kadang-kadang kan teman-teman kita nih kadang-kadang kayak tambah 2 shot ya gitu kan, biar lebih strong kopinya. Kalau kopinya cuma 1 shot, gak bisa nih ngantuknya tetap ada gitu ya kan. Bener gak sih kalau misalnya kita nambah kafein gitu tuh jadi kayak kita bisa bertahan tanpa rasa ngantuk gitu ya kan? Ya, jawabannya adalah masing-masing orang reaksi tubuhnya beda-beda gitu ya kan. Ada yang setelah minum kopi bisa makin seger gitu, ada. Tapi yang perlu kita tahu bahwa rasa ngantuk itu kan hal yang wajar gitu ya kan. Dan ketika kita ngantuk memang satu-satunya cara yang paling sehat adalah ya istirahat gitu. Jadi kayak ambillah waktu 10-15 menit gitu ya kan, kita tidur gitu 15 menit terus rasanya nanti kayak bangun-bangun seger gitu ya kan. Jadi jangan alternatifnya langsung kopi gula aren gitu kan, karena kalau kita minum kopi itu tidak menggantikan waktu kita untuk istirahat, sedangkan tubuh kita tuh butuh istirahat gitu Zoomers. Lagi pula nih, kopi gitu ya kan. Kopi itu ternyata banyak banget loh efek sampingnya minum kopi. Dan aku yakin Zoomers ini pasti udah tahu gitu ya kan efek samping minum kopi gitu. Iya sih, kita memang agak seger gitu ya setelah minum kopi gitu kan. Tapi efeknya malah kita di malam-malam itu malah jadinya sulit tidur atau insomnia. Ada gak Zoomers ini yang karena minum kopi gitu ya kan, yang biasanya tidurnya mungkin jam 10 malam gara-gara minum kopi gitu kan, jadi tidurnya agak lebih lama lagi gitu, jam 12 rasanya masih seger. Sedangkan besok pagi kita harus aktivitas lagi nih Zoomers ya kan. Nah, ada juga gak yang setelah minum kopi jantungnya jadi berdebar-debar? Ya kayak lagu nih. Jadi jantungnya tuh berdebar kencang setelah minum kopi, atau bahasa medisnya adalah palpitasi. Nah, maksa ini sering nih, jadi ketika minum kopi tertentu ya, tanpa menyebut merek gitu. Oke, jadi rasanya tuh kayak jantung tuh makin berdebar gitu, agak cemas gitu kan. Dan jadinya ya itu tadi, sulit tidur gitu. Jadi malam-malam tuh rasanya kayak masih seger gitu. Tapi
tubuh itu sebenarnya capek, tapi mata ini rasanya kayak masih melek gitu ya kan. Nah, itu adalah efek samping dari minum kopi. Terus gimana sih caranya kalau misalnya kita tuh kayak siang-siang tiba-tiba ngantuk gitu ya kan? Rasanya kayak, aduh, rasanya kayak udah berat banget ini mata gitu ya kan. Gimana sih alternatifnya? Selain kita harus minum kopi, karena kopi itu ternyata ya memang sih bisa untuk menghilangkan kantuk sementara. Tapi efeknya juga banyak kalau misalnya kita minumnya kebanyakan atau keseringan gitu ya kan. Nah, apa sih alternatifnya kalau misalnya kita tiba-tiba kerja ngantuk gitu? Nah, ada nih Zoomers. Tapi, nah, kita back to song again ya. Lagu dulu dong sebelum tips berikutnya. Nah, lagu berikut ada dari Afgan dengan judul Panah Asmara. Oke, stay tune terus ya Zoomers. Di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Stay tune.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

Masih di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat, men. Oke, nah. Tadi kan kita bahas tentang apa sih sebenarnya kayak dampak dari kita minum kopi gitu ya kan. Emangnya benar ya kalau kita minum kopi itu tuh bisa mengurangi rasa ngantuk kita nih. Nah, ini dari faktanya bahwa iya sih, memang di beberapa orang kayak kita makin seger gak sih habis minum kopi gitu. Bisa jadi tuh karena sugesti sih kayak kita ngantuk nih, aku ngantuk. Ah ngopi, ah rasanya kayak setelah ngopi rasanya kayak segar kembali. Bisa jadi tuh kayak sugesti gitu sih. Nah tapi ada loh cara lebih sehatnya gitu ya. Kalau misalnya kita kayak ngantuk banget gitu kan, jadi kayak rasanya kayak aduh udah gak fokus lagi deh nih ngerjain tugas, gak fokus lagi nih kayak kerjaan terus kayak berat banget. Oke, nah caranya adalah kita bisa tidur 15 menit atau yang sering disebut dengan power nap. Nah power nap ini itu efektif untuk menyegarkan pikiran, mengembalikan energi dan meningkatkan fokus tanpa membuat Anda merasa pusing saat bangun. Oke, jadi kalau misalnya kita kayak tidur gitu kan 15 menit kita kayak bisa bangun lagi tanpa kita harus merasa pusing saat bangun gitu. Kadang kan ada yang kayak bangun malah pusing gitu ya kan. Karena kayak pernah gak sih teman-teman kayak bangun gitu tapi rasanya kayak kurang puas gitu. Nah ternyata 15 menit ini adalah tidur yang efektif. Oke, nah Zoomers bisa dengan mengatur alarm supaya gak bablas gitu ya kan, tidur dan masuk pada fase tidur nyenyak. Dan cari tempat yang tenang dan memanfaatkan cahaya matahari gitu, jadi biar bisa masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau misalnya nih siang atau sore, mohon maaf matahari kan udah agak-agak malu gitu ya kan, kalau siang tuh nyentrik gitu. Nah Zoomers bisa pilih tempat yang tenang lah. Jadi kayak tidur tuh rasanya kayak bener-bener pikiran tuh rasanya kayak istirahat, refresh kayak gitu. Nah Zoomers semua ada gak yang punya pengalaman kayak gini nih? Karena Maxen tuh pernah tuh, bahkan sering banget ya kayak ngantuk gitu ya di tengah-tengah. Aduh jam-jam 2 itu paling-paling kayak aduh rasanya kayak mau tidur. Tapi Maxen itu kelemahan adalah gak bisa tidur siang. Jadi tidur siang tuh kayak jarang banget. Dan gak bisa yang kayak sekali tidur langsung tidur gitu. Jadi kayak aku membutuhkan waktu kayak 15 menit di atas kasur baru bisa tidur dengan tenang. Jadi Maxen memang jarang sih tidur siang gitu ya kan. Tapi ya harus diusahakan. Dan sebenarnya saya juga agak mengurangi kopi gitu karena tahu kan sebenarnya dampaknya apa gitu ya kan Zoomers kan. Dan sebagai penyiar gitu ya kan, membaca apa yang dia siarkan sedangkan pelakunya Maxen juga sering minum kopi gitu. Nah pelajaran juga buat Maxen ya, buat kurangin kopinya. Oke, nah mungkin kita back to song again. Ah Maxen tuh lagi tergila-gila banget sama hi-fi ya, jadi hi-fi lagi aja ya dengan mata ke hati. Stay tuned.

Syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Yo, masih di Zoom, zona orang-orang muda, Dahsyat Man. Oke, nah tadi kita udah bahas tentang minum kopi ya, dan juga efek baik dan buruknya. Jadi kita gak perlu kayak mendramatisir efek buruk kopi gitu. Tapi ternyata kopi tuh kalau misalnya diminum ya kan, kayak jarang-jarang deh, atau mungkin less sugar, americano, nah itu juga ada dampak positifnya kok sebenarnya. Dan tadi kita juga udah bahas tentang tidur 15 menit gitu ya. Dan kalau misalnya zoomers dan semua sahabat Iktus ya yang lagi lelah, kalau misalnya tengah-tengah siang gitu ya kan, nah kita bisa pakai waktu tidur kita 15 menit itu untuk memaksimalkan istirahat kita. Oke, tak terasa sudah pukul 6.16 ya, enggak 18 ya, lewat 20 waktu Indonesia bagian Barat, itu tandanya kita harus berpisah. Tapi jangan ragu, jangan bimbang, karena zona orang-orang muda akan hadir setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sore hingga setengah 8, maaf, setengah 7 malam. Aduh, salah sebut ya Zoomers ya. Oke, dan selanjutnya akan ada sesi firman untuk Anda yang akan menemani sahabat Iktus dengan firman Tuhan dan lagu-lagu pilihan hingga jam 10 malam. Oke, radionya di sini aja ya. Terima kasih Zoomer semuanya, dan Tuhan memberkati. Shalom.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

0: saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Khotbah tentang Jumlah dengan topik bahasan 7 alasan mengapa saya memberi perpuluhan. Pada bagian pertama, Dr. David Jeremiah telah menjelaskan 2 alasan pertama mengapa kita memberi perpuluhan. Pada bagian kedua dari topik 7 alasan mengapa saya memberi perpuluhan ini, Dr. David Jeremiah akan melanjutkan 5 lagi penjelasan tentang mengapa kita memberi perpuluhan. Sebab perpuluhan adalah sarana Allah untuk menyediakan. Perpuluhan adalah metode berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Perpuluhan adalah cara untuk mengutamakan Tuhan. Perpuluhan adalah metode untuk melindungi investasi Anda. Perpuluhan adalah sarana untuk mempraktikkan iman Anda. Bagaimana penjelasan tentang semua hal itu? Saudara pendengar, mari kita dengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, bagian ketiga, perpuluhan adalah sarana Allah untuk menyediakan. Saya memberi perpuluhan karena perpuluhan adalah masalah prioritas dengan Allah. Perpuluhan berarti menguji Allah. Dan ketiga, persepuluhan adalah sarana penyediaan oleh Allah. Dengarkan apa yang dikatakannya. Dia berkata, lakukan ini dan ketahuilah, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10b. Persepuluhan tidak hanya membuktikan bahwa Allah itu nyata dan bahwa Dia memperhatikan umat-Nya, tetapi juga Allah menyediakan kebutuhan mereka. Dona dan saya telah memberikan kepada Tuhan setidaknya 10% dari semua yang dipercayakan kepada kami. Setiap tahun kami telah tumbuh dalam keinginan kami dan kemampuan kami untuk memberi lebih dari 10%. Dan karenanya, setiap tahun kami telah tumbuh sedikit dalam persentase kami. Dan Tuhan telah dengan luar biasa menunjukkan kesetiaannya dalam memberkati kami untuk dapat melakukan hal itu. Tuhan memberikan berkat khusus bagi mereka yang mau menaatinya. Dan perhatikan dikatakan dalam ayat 11, bahwa Tuhan memiliki banyak cara untuk mengganjar kita. Dalam ekonomi pertanian perjanjian lama itu, Dia berkata, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanamu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Nah, ketika Tuhan berkata bahwa Dia akan menghardik si pemangsa, Dia mengingatkan bangsa Yahudi ini bahwa Dia punya banyak cara untuk memelihara umat-Nya. Tuhan tidak hanya memberi kepada kita, Dia juga melindungi kita dari bahaya. Dia menjaga sumber daya kita aman. Ada saat-saat ketika kami pertama kali memulai pelayanan ini, ketika saya harus mengendarai mobil yang menurut perhitungan siapapun tidak akan pernah bergerak sama sekali. Seharusnya mobil itu tidak bisa dinyalakan. Dan begitu nyala, seharusnya tidak dapat pergi kemanapun. Tetapi Tuhan dalam anugerah-Nya yang melindungi, menjaga mobil itu tetap berjalan selama kami membutuhkannya, sampai kami dapat memperoleh yang lain. Dan Dia menyediakan kebutuhan kami, membuktikan kesetiaan-Nya. Meskipun saya tidak dapat menjelaskannya, saudara, saya telah melihat Tuhan melipat gandakan uang, sehingga uang dengan jumlah kecil mampu melakukan hal-hal ajaib. Bahkan, salah satu kejutan yang datang kepada orang yang memberi perpuluhan adalah kemampuan untuk mengatur urusan rumah dengan sejumlah kecil uang. Dan ketika dia mengambil 10% dari memberikannya kepada Tuhan, maka yang 90% itu seperti 110% dalam apa yang dia lakukan di dalam melayani Tuhan. Tuhan terus menyediakan. Sekarang Anda berkata, "Pendeta, saya tidak percayanya." Nah, satu-satunya alasan tidak percaya itu karena Anda belum mencobanya. Dan satu-satunya cara Anda akan percaya itu adalah dengan mencobanya. Itu yang dikatakan Tuhan, bukan? Ujilah aku sekarang. Izinkanlah saya memberi Anda tantangan ini untuk menguji Tuhan. Ada korelasi mutlak antara iman akan janji-janji Allah dengan memiliki kedamaian pikiran. Apakah Anda mengetahuinya? Saya sangat senang ketika saya membaringkan diri di malam hari, di mana saya tidak bertanya-tanya dalam hati tentang apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Berpikir bahwa mungkin saya belum setia kepada Tuhan. Saya sadar ada banyak hal di mana saya tidak setia. Bahwa saya tidak setia kepada Tuhan karena saya adalah manusia yang memiliki celah. Tapi tahukah Anda, ada perasaan yang sangat besar di hati Anda ketika Anda meletakkan kepala Anda di atas bantal di malam hari, mengetahui bahwa Anda telah setia kepada Allah dalam mengembalikan kepadanya apa yang Dia minta. Ada ayat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 5. Ayat ini biasanya tidak dianggap sebagai ayat penata layanan. Tetapi inilah yang dikatakannya. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Biasanya kita tidak menyatukan kedua pemikiran itu, tetapi ketika kita berbicara tentang Tuhan dan memberikan apa yang menjadi miliknya, dan kita memiliki kepuasan tentang apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, maka kita pun merasakan kehadiran Allah tinggal di dalam hidup kita, dan Ia bekerja bersama kita melewati tantangan yang kita hadapi. Jadi saya memberi perpuluhan karena perpuluhan adalah masalah prioritas dengan Tuhan. Saya memberikan perpuluhan karena itu adalah sarana untuk menguji Tuhan. Saya memberikan perpuluhan karena itu merupakan sarana Allah untuk menyediakan. Bagian keempat, perpuluhan adalah metode berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Sekarang izinkan saya menyarankan kepada Anda yang keempat. Saya memberikan perpuluhan karena ini adalah metode untuk berpartisipasi dalam kerajaan Allah. Dikatakan dalam ayat ini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Firman Tuhan semesta alam. Saya membaca belum lama ini tentang seseorang yang tertekan, yang menulis kepada Horace Greeley di korannya. Orang ini seorang wanita. Dia berkata, gereja kita akan bangkrut. Dan dia menjelaskan bahwa mereka telah mencoba mengadakan pameran dan festival dan perjamuan makan dan resepsi, pernikahan, dan acara sosial. Tetapi tidak satu pun yang menghasilkan cukup uang untuk menjaga agar gereja tetap bertahan. Dan dalam suratnya dia berkata kepada Horace Greeley, apakah Anda punya saran apalagi yang bisa kami lakukan? Dia membalas, mengapa kamu tidak mencoba agama? Dan apa yang dia mau katakan pada intinya adalah, Anda telah mencoba semua cara duniawi untuk membiayai gereja Anda. Mengapa Anda tidak mencoba cara Tuhan? Tuhan hanya memiliki satu cara untuk membiayai pekerjaannya. Apakah Anda tahu apa itu? Itu adalah pemberian sukarela. Pemberian sukarela dari umat Allah yang merupakan bagian dari pelayanan. Anda akan melihat kami tidak memiliki pesta bingo di sini. Kami tidak mengadakan bazar. Kami tidak berjualan kue. Nah, beberapa anak remaja kami mungkin melakukan sesuatu seperti itu untuk tetap kem remaja atau sesuatu. Tetapi kami tidak membiayai pekerjaan gereja Yesus Kristus melalui pesta dan bazar, lelang dan lainnya. Saya tidak mengatakan ada yang salah dengan hal-hal itu, kecuali bahwa kami tidak akan pernah memiliki cukup pesta bingo. Kami tidak akan pernah memiliki cukup lelang untuk membiayai apa yang telah Tuhan lakukan di gereja ini. Ini dilakukan bukan dengan cara manusia. Teman-teman saya, ini konyol bukan? Mengapa kita melakukan rencana yang kurang berhasil? Maksud saya itu bahkan tidak terdengar seperti sesuatu yang Tuhan akan lakukan. Tuhan punya rencana sendiri. Dia berkata, "Aku akan mempercayaimu untuk memberikan kembali kepadaku apa yang telah kuberikan kepadamu. Karena bagaimanapun juga itu adalah miliknya. Dan kami akan mengambil 10% dari apa yang dimiliki setiap orang. Dan kami akan menggunakannya untuk membiayai pekerjaan Tuhan." Saya ingat kami membangun sebuah gedung beberapa tahun yang lalu di sebuah gereja yang saya gembalakan di Indiana. Dan beberapa orang masuk setelah bangunan itu dibangun. Dan ini adalah orang-orang yang baik. Mereka mendatangi saya dan mereka berkata bahwa mereka merasa sangat sedih karena mereka tidak ada di sana selama program pembangunan. Karena semua orang merasa seperti mereka adalah bagian dari bangunan ini. Tetapi mereka sendiri tidak memiliki bagian dalam memberi. Saya berkata, kiranya Tuhan membangkitkan seluruh orang seperti Anda. Wow, itu sungguh menggentarkan hati. Dan itulah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita lakukan, yaitu dengan memberi, kita menjadi bagian darinya. Kita berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan, dan kita semua bersama-sama dapat melakukannya sehingga pekerjaannya dapat diselesaikan. Bagian kelima, perpuluhan adalah cara untuk mengutamakan Tuhan. Istilah lain, buah sulung atau hasil pertama. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Pertama, artinya begitu Anda memanennya, begitu Anda menerima pembayaran Anda, berikan kepada Tuhan salah satu hal yang Anda pelajari ketika Anda memberikan perpuluhan adalah menuliskan cek bagi Tuhan terlebih dahulu. Banyak dari Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda melakukannya. Ketika saya mendapatkan uang saya dan saya duduk untuk menulis cek saya selalu menulis cek bagi Tuhan terlebih dahulu karena saya ingin mengutamakan Dia dalam hidup saya. Saat melakukan hal itu, kita mau mengatakan sesuatu. Anda tahu apa yang mau dikatakannya? Dikatakan, saya percaya Tuhan lebih penting daripada yang lainnya. Dalam hidup saya ingin mengutamakan Dia dalam hidup saya. Bagian keenam, perpuluhan adalah metode untuk melindungi investasi Anda. Bahwa perpuluhan adalah metode untuk melindungi investasi Anda. Anda berkata, dari mana itu asalnya? Itu berasal dari kitab Matius. Izinkan saya membacakannya untuk Anda. Matius pasal 6 ayat 19 hingga 21. Inilah yang dikatakannya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hatimu berada, di situ juga hatimu berada. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang saya tahu tentang diri Anda masing-masing. Anda akan bergerak menjauh dari harta Anda, atau Anda bergerak ke arahnya. Jika harta Anda ada di bumi ini, sahabat, saya tidak peduli seberapa muda atau tuanya Anda, Anda sedang menjauh darinya. Anda tahu, salah satu alasan mengapa orang-orang yang memilih banyak uang menjadi gugup ketika mereka bertambah tua adalah karena jauh di lubuk hati mereka. Mereka tahu bahwa segala sesuatu yang telah mereka lakukan sepanjang hidup mereka, jika mereka tidak mengenal Tuhan dan jika mereka tidak berinvestasi dalam hal-hal yang kekal, mereka akan pergi dan meninggalkannya. apa kata Amsal, ditinggalkan pada seseorang yang tidak tahu harus berbuat apa dengannya. Dan Anda tahu, mereka tidak memiliki rak bagasi di mobil jenazah. Pernahkah Anda memperhatikan itu? Anda tidak membawa apapun bersama Anda. Tidak ada truk pengangkut barang di belakang mobil jenazah. Anda ditinggalkan saja. Anda tidak membawanya. Jadi jika seluruh hidup Anda terbungkus dalam hal-hal materi di sini, dan yang dapat Anda pikirkan hanyalah apa yang Anda miliki dan cara untuk mendapatkannya lebih banyak dan semuanya itu, dan Anda meletakkan semua yang Anda miliki di sana, maka saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang saya ketahui tentang Anda. Anda sedang menjauh dari harta karun Anda. Tetapi jika Anda telah bertekad untuk memberi kepada Tuhan dan untuk mengirimkan hal-hal terlebih dahulu, Anda berkata, bagaimana saya mengirim uang ke surga? Anda mengirim uang ke surga melalui jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Anda mengirim uang ke surga melalui para misionaris yang memenangkan jiwa kepada Kristus. Apa itu surga? Surga akan dipenuhi oleh orang-orang, dan ketika kita berinvestasi dalam transformasi kehidupan melalui Injil Yesus Kristus, kita mengirimkan uang kita ke surga melalui kehidupan yang diubahkan. Dan ketika kita melakukan itu, kita tidak menjauh dari harta kita. Kita bergerak menuju harta kita. Saya akan mengatakan yang sebenarnya adalah benar untuk memiliki barang-barang materi, memiliki rumah yang bagus dan mobil yang bagus dan semuanya. Saya tidak punya masalah dengan itu selama Anda tetap melibatkan Tuhan. Saya punya teman yang telah menulis banyak hal tentang penata layanan. Namanya Randy Alcorn. Dalam beberapa waktu yang lalu, saya menemukan sesuatu yang dia tulis dan saya pikir merupakan ilustrasi luar biasa dari apa yang saya bicarakan. Dengarkan ini dengan seksama. Seandainya Anda memiliki rumah di Perancis dan Anda mengunjungi Amerika selama 80 hari dan Anda tinggal di sebuah hotel, inilah aturannya. Anda tidak dapat membawa apapun kembali ke Perancis dalam penerbangan Anda kembali ke sana. Tetapi Anda bisa mendapatkan uang dan mengirimkan kembali deposit ke bank Anda di Perancis. Apakah Anda akan mengisi kamar hotel Anda dengan hadiah-hadiah mewah dan hiasan dinding yang mahal? Mengapa Anda mau melakukannya? Tidak, waktu Anda singkat. Jadi Anda mengirim harta Anda ke rumah, di mana harta itu akan menunggu untuk Anda ketika Anda tiba. Sekarang Alkitab mengatakan bahwa Anda dan saya ada di dunia ini selama sekitar 80 tahun, kurang lebih. Dan kita berada di sini dengan visa jangka pendek. Itu akan kadaluarsa sebelum kita menyadarinya. Dan kita akan menjauh dari harta kita jika kita meletakkan semua yang kita miliki di kamar hotel di sini. Atau kita bergerak menuju harta kita karena kita telah mengirimkannya terlebih dahulu melalui pemberian kepada Tuhan. Satu-satunya hal yang saya yakin sudah saya miliki adalah apa yang telah saya berikan kepada Allah, dan itu telah diterjemahkan ke dalam mata uang surga. Dan harta itu telah mendahului saya, menunggu saya saat saya tiba di sana. Jadi, saya mempraktikkan perpuluhan karena ini adalah cara yang bagus untuk melindungi investasi Anda. Dan saat ini ketika semua orang mengeluh tentang apa yang terjadi pada pekerjaan mereka, dan apa yang terjadi dengan program pensiun mereka, saya beritahu Anda, saya tidak merasakan banyak sukacita melihat formulir-formulir yang mereka kirimkan kepada saya setiap kuartal tentang apa yang terjadi pada apa yang saya masukkan ke 501 atau 401 atau apapun itu. Jika saya berpikir bahwa hanya hal itu yang harus saya nantikan, maka saya akan benar-benar berkecil hati. Tapi tahukah Anda, saya hanya terus memberi kepada Tuhan dan Dia menyimpan catatan yang bagus di atas sana. Dan suatu hari saya akan berada di rumah di mana saya seharusnya berada. Di sini bukan rumah saya. Saya adalah orang asing di sini. Apakah Anda mengetahui hal itu? Saya adalah seorang peziarah. Bumi ini bukan rumah saya. Saya hanya melewatinya. Tetapi ketika saya sampai di rumah, apa yang saya kirimkan akan ada di sana. Saya sangat senang mengetahui bahwa saya telah melakukan investasi yang cukup sehat dalam pekerjaan kerajaan Allah. Bagian ketujuh, perpuluhan adalah sarana untuk mempraktikkan iman Anda. Bagian A, perpuluhan adalah suatu disiplin. Baiklah, izinkan saya mengatakan satu hal terakhir, nomor tujuh. Perpuluhan adalah sarana untuk mempraktikkan iman Anda. Saya berbicara kepada Anda tentang disiplin kesalehan. Tahukah Anda bahwa salah satu disiplin adalah memberi? Apakah Anda mengetahuinya? Jika Anda tidak memberi, nah, Anda berkata, jika memberi seharusnya sangat baik, mengapa itu menjadi disiplin? Nah, semakin tua, semakin saya berkomitmen pada kebenaran ini, bahwa apapun yang benar-benar penting dalam hidup tidak pernah tercapai tanpa kerasnya disiplin. Bukankah itu benar? Perpuluhan adalah disiplin karena itu tidak datang kepada kita secara alami. Kita tidak bangun pada suatu hari dan berkata, oh, saya hanya ingin memberi perpuluhan. Kita tidak melakukan itu. Maksud saya, jika seorang pendeta harus menggunakan listrik untuk menyetrum umatnya, maka Anda lihat betapa sulitnya ini. Tidak, perpuluhan datang ketika kita mendengar firman Tuhan dan kita menanggapinya dengan serius. Dan sekarang perhatikan ini, kita mendisiplinkan diri kita untuk melakukannya. Pada awalnya ini adalah disiplin. Anda berkata, Pendeta Jeremia, saya tidak memahaminya. Tidak, tidak. Saya tidak meminta Anda untuk memahami cara melakukannya. Saya hanya mengatakan, jika Anda percaya pada firman Tuhan, lakukan saja. Lakukan saja. Perpuluhan adalah suatu disiplin. Disiplin adalah sesuatu yang bertentangan dengan kecenderungan alami kita. Dan oleh karena itu, tidak selalu mudah. Sama seperti seorang atlet menjalani latihan yang menyakitkan agar siap untuk sesuatu yang benar-benar ingin dia capai. Maka kita mengambil disiplin menaati Tuhan dan menguji dia serta melihat apa yang akan dia lakukan. Bagian B, perpuluhan adalah suatu keputusan. Saya ingin Anda tahu bahwa perpuluhan adalah sebuah keputusan. Anda tidak harus menghadiri kelas katekisasi untuk ini. Anda tidak perlu mendengar khotbah untuk ini. Jika Anda percaya pada firman Tuhan, dan jika Anda percaya apa yang dikatakan dalam Maleakhi pasal 3, Anda harus membuat keputusan. Anda berkata, bagaimana saya mulai memberi perpuluhan? Anda hanya berkata, saya akan melakukannya. Dan pada saat Anda mendapatkan cek Anda, Anda tulis cek pertama Anda kepada Tuhan. Sekarang jangan tanya saya dalam hal ini, apakah itu penghasilan kotor atau bersih? Maksud saya, setiap tahun seseorang menanyakan hal itu pada saya. Bagaimana Anda membayar pajak Anda? Nah, Anda baru saja memikirkannya. Menurut Anda, apa yang Tuhan ingin Anda lakukan? Dia ingin Anda memberi perpuluhan dari total penghasilan Anda. Dan Anda hanya membuat keputusan untuk melakukannya. Saya menantang Anda untuk melakukannya. Saya mendorong Anda untuk melakukannya. Anda tahu mengapa? Karena saya ingin Anda mengalami berkat yang saya kenal dalam hidup saya dan sukacita murni yang datang dari memberi. Itu berarti Anda melepaskannya dari tangan Anda dan meletakkannya di tangan Tuhan. Dan kemudian menyaksikan apa yang dia lakukan dengannya. Ini benar-benar sebuah petualangan. Dan jika Anda tidak berada dalam petualangan itu, saya menantang Anda untuk mengambil disiplin dengan serius. Membuat keputusan, membicarakannya dengan suami atau istri Anda, jika Anda berada di sini sebagai pasangan. Dalam perjalanan pulang, katakanlah, dia akan mengatakan, istri sedikit lebih sadar akan keamanan keuangan. Dia akan berkata, sayang, tidak mungkin. Anda hanya berkata kita akan melakukan apa yang Tuhan minta kita lakukan. Mari kita lakukan ini bersama dan lakukanlah. Anda berkata, kapan saya harus mulai? Mulailah saat Tuhan berbicara dalam hatimu. Dan saya berjanji kepada Anda, suatu hari Anda akan kembali dan berkata, ini keputusan paling penting yang pernah saya buat secara finansial untuk memberi kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia tentang 7 alasan mengapa saya memberi perpuluhan. Bagian kedua. Dari bagian pertama hingga kedua ini, kita telah mendapat penjelasan secara lengkap 7 alasan mengapa kita memberi perpuluhan. Ketujuh alasan itu adalah, pertama, perpuluhan adalah masalah prioritas dengan Tuhan. Kedua, perpuluhan adalah alat untuk menguji Allah. Ketiga, perpuluhan adalah sarana Allah untuk menyediakan. Keempat, perpuluhan adalah metode berpartisipasi dalam pekerjaan Tuhan. Kelima, perpuluhan adalah cara untuk mengutamakan Tuhan. Keenam, perpuluhan adalah metode untuk melindungi investasi Anda. Dan yang terakhir, ketujuh, perpuluhan adalah sarana untuk mempraktikkan iman Anda. Pendengar, dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Ketik kata kunci TB, spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam episode program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus.

0: yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam couple retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531, Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.
1: Rumah nyaman itu gak cuma bagus dilihat,
2: tapi juga enak ditinggali setiap hari.
1: Kalau Anda sedang berencana membangun rumah, renovasi, membuat usaha seperti kafe dan

0: Percayakan desainnya kepada Dayu Studio aja. Mulai dibantu dari konsep desain, tata ruang, gambar kerja, sampai render 3D. Jadi, kita bisa melihat gambaran bangunan sebelum proses pembangunan dimulai.
1: Hasil desain lebih estetik,
0: lebih fungsional,
1: dan sesuai kebutuhan Anda.
0: Konsultasikan bangunan Anda sekarang juga. Dayu Studio Arsitektur, wujudkan rumah impian Anda bersama kami.
1: Hubungi kontak person David 081-914-54-2332. 081-914-54-2332.

0: Hai, kamu kenapa kelihatan bingung?
1: Aku lagi bingung cari kursus musik buat anakku. Anakku ini lagi pengen banget nih belajar biola.
0: Gak usah bingung, datang aja ke Koko Musik.
1: Emangnya apa yang spesial di sana?
0: Di Koko Musik sudah memakai kurikulum internasional. Fun, rapi, dan berkualitas. Ada kelas immersion, full bahasa Inggris, pengajarnya pun sudah profesional dan pengalaman.
1: Wah, bukan cuma main musik saja, tetapi juga bisa belajar bahasa Inggris ya?
0: Ada piano, biola, cello, saksofon, dan juga gitar.
1: Wah, lengkap banget ya.
0: Jadi, kalau mau belajar musik yang lebih seru dan modern dan berkelas, ya di Koko Musik.
2: Koko Musik, the first music course with international curriculum in Semarang.
0: Koko Musik, Jalan Citarum Tengah, Gang 1, nomor 43, Semarang. WhatsApp 0895-1244-2121. Follow IG-nya @kokomusik_semarang.

0: Nova. Tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus sahabat Anda.
1: FM, Ikhtus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.

The Station of Salvation 96.5 FM, itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat malam dunia, selamat malam sahabat Iktus, apa kabarnya di hari ini, hari Selasa, di hari yang kedua di bulan Juni 2026. Senang banget lagi-lagi Ella bisa menemani sahabat di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ya sahabat, seperti biasa Zona 90 menemani sahabat hingga pukul 9 malam nanti. Makanya yang pengen banget nostalgia dengerin lagu-lagu kesukaan zaman sekolah, yuk langsung aja gabung di 081-745-0596. Atau bisa juga sahabat Iktus gabung di Instagramnya Iktus ya. Di Instagramnya Iktus @iktusfm. Sahabat Iktus juga bisa bergabung di live streaming kami di www.iktusfm.com. Atau bisa juga sahabat Iktus buka Instagram kita, di bio-nya tuh ada link yang bisa sahabat Iktus klik untuk menjadi bukan member sih, tapi lebih ke untuk langsung terhubung dengan live streaming kami. Ya sahabat, untuk sahabat Iktus yang malam ini lagi santai-santai aja, yang lagi di perjalanan, baru aja pulang atau baru aja mau berangkat kerja misalnya ya, sahabat Iktus, kalau yang baru mau berangkat kerja jangan lupa hati-hati di jalan, yang mau pulang juga hati-hati di jalan gitu kan. Untuk sahabat Iktus juga yang lagi siap-siap mungkin mau jalan-jalan jam segini nyari makan misalnya ya, itu juga kayaknya Semarang sekarang tuh rame banget ya, pagi, siang, sore, malam tuh kayaknya rame banget gitu. Jangan lupa utamakan keselamatan sahabat Iktus. Oke deh, lagu-lagu sudah saya siapkan untuk sahabat Iktus. So jangan lupa yang mau gabung, yuk langsung aja di 081-745-0596. Ada Tompi dengan Sedari Dulu. Stay tune terus di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara bibis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu Ibu matikan dan Bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, Bu, piye toh, Bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Masih kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Gimana Sobat Tiktus, kemarin habis libur panjang kemana nih? Wah, kayaknya banyak banget ya hari libur di akhir bulan kemarin gitu kan. Terus nyambung ke tanggal 1 Juni. Bagaimana? Apakah Sobat Tiktus pergi bepergian gitu ya, liburan, menggunakan kesempatan berlibur di pertengahan tahun 2026 ini? Karena sepertinya setelah ini tuh liburnya gak sebanyak awal-awal tahun gitu. Kayaknya setelah ini tuh kita bakalan yang kerja terus

kayaknya tanggal merahnya agak berkurang gitu ya sahabat ya. Gimana sahabat Iktus, apakah kemarin sahabat Iktus habis bepergian? Nah kalau yang habis bepergian gitu kan, yang habis refreshing, tapi kenapa ya rasanya kok pikirannya itu tetap kayak penuh gitu, walaupun kita kemarin udah libur panjang. Nah sahabat, ternyata nih cek per cek ai, menunggu libur panjang gitu kan, kadang-kadang kita excited banget ya, nungguin libur panjang sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Itu karena akhirnya kayak kita tuh ngerasa waktu untuk menjauh sejenak dari rutinitas itu rasanya bentar lagi nih. Nah kenyataannya gak sedikit nih orang yang justru merasa kepalanya tuh masih penuh gitu. Jadi udah beberapa hari gak kerja, atau udah beberapa hari gak kuliah, misalnya yang masih kuliah gitu ya. Atau kalau gen millennials ini pasti kan udah pada kerja gitu kan. Nah itu tuh ngerasanya kayak kok tetap capek ya, kok tetap capek banget ya, walaupun liburan tuh rasanya tetap kayak agenda liburannya jadi nggak terlalu dinikmati gitu. Nah sahabat, biasanya nih ya, yang namanya libur itu semua hal ingin diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Libur panjang nih sering dianggap sebagai apa ya, kayak kesempatan gitulah untuk mengejar banyak hal yang tertunda. Agendanya tuh kayak banyak banget gitu malahan sahabat. Ada yang pengen bersihin kamar, bersihin rumah, atau udah kebayang nih, wah kayaknya libur panjang itu tuh aku bakalan ini nih, bakalan nyuci, bakalan bersihin kamar, bakalan beresin rumah. Habis itu selesai agenda itu, aku bakal duduk buat nonton seharian gitu kan. Tapi ternyata gitu kan, waktu dijalani kok terdengarnya memang kayaknya kalau dibayangin tuh menyenangkan gitu ya sahabat Iktus ya. Tapi ternyata terlalu banyak rencana itu tuh malah waktunya habis buat kayak apa ya, kita mengerjakan semuanya tuh dalam satu hari. Nah itu tuh biasanya bikin kita capek sendiri sahabat Iktus. Nah gimana dengan hari Senin sahabat Iktus kemarin gitu? Saya malah sampai hampir lupa kalau tadi harus siaran hari Selasa, karena saya pikir kemarin tuh hari Minggu. Gak kerasa gitu ya sahabat ya. Ya karena itu, karena kayak hari liburnya tuh dipakai tetap untuk mengerjakan aktivitas yang buat ngejar yang kayaknya gak kekejar di hari-hari yang lain atau hari-hari sebelumnya. Kalau sahabat Iktus setuju apa enggak? Langsung aja di 081-745-0596. Masih di zona 90, nostalgia bersama semasa sekolah.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

Masih kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah. Ya sahabat, yang namanya waktu libur itu ya harusnya dipakai untuk istilahnya bersantai gitu. Tapi jangan salah juga ya, kadang-kadang nih kalau liburnya udah kepanjangan, nah itu juga bisa terasa melelahkan loh sahabat Tiktus. Jadi banyak orang yang bayangkan rebahan sepanjang hari dengan istilahnya kayak bentuk dari istirahat terbaik gitu ya. Tapi ternyata setelah kita menjalani itu mungkin lebih dari sehari, atau mungkin yang kemarin kita sampai sempat libur berapa hari gitu kan, dengan suasana yang sama terus menerus, itu juga bisa menimbulkan rasa jenuh. Jadi memang ya sahabat Tiktus ya, aktivitas yang berulang itu tuh seringkali membuat kita merasa hari itu terasa sulit dibedakan gitu. Kayaknya itu-itu aja terus, yang terjadi itu aja. Nah hal ini sering terjadi kalau libur panjang kita itu tanpa agenda tertentu. Jadi bangun tidur kita buka HP, terus scrolling, atau mungkin mengulang kegiatan yang sama setiap harinya. Mungkin kita ya udah santai aja gitu. Sebenarnya gak ada masalah sih untuk orang-orang yang emang pengen istirahat, tapi mungkin bisa ditambahkan dengan kegiatan yang lain, tetap ketemu sama teman mungkin, atau kalau misalkan ya bosen dong ketemu, kalau ketemunya sama teman kerja lagi, jadi kan rasanya sama aja, ya coba ketemu sama orang yang udah lama gak ketemu gitu kan. Atau mungkin sahabat itu bisa mencoba hal-hal yang baru. Tapi ya sahabat, gak sedikit juga orang yang sudah menyusun rencana yang panjang gitu. Malah jauh sebelum masa libur itu datang, atau saat masa libur itu tiba gitu ya. Jadi sudah memilih destinasi, terus tempat makannya apa, itu udah disimpan di daftar. Salah satunya adalah saya. Kalau sekarang ya itu bukan kita tulis lagi ya. Sekarang kan kita tinggal ngeliat kayak konten orang gitu, tinggal di save aja videonya, nanti pas mau liburan baru dibuka kembali. Oh iya.

waktu misalnya waktu mau ke Solo, waktu mau ke Semarang, waktu mau ke Jogja, itu apa aja yang belum dieksplor atau ada tempat baru apa lagi. Nah itu tinggal dibuka-buka gitu kan. Nah semuanya sudah dipilih, jadwal perjalanan sudah dipilih, dibuat serinci mungkin gitu ya. Nah ketika ada satu hal yang tidak berjalan sesuai harapan, ini biasanya rasa kecewa itu lebih mudah muncul, sahabat Tiktus. Padahal sebenarnya tidak semua liburan itu harus berjalan dengan sempurna ya sahabat. Bisa aja tiba-tiba hujan deras, atau waktu di tempat wisata itu kita gak tahu tiba-tiba hujan gitu ya maksudnya. Terus tempat yang pengen kita datangi ternyata kok penuh banget, atau misalkan itu karena lagi istilahnya lagi viral-viralnya gitu kan, itu jadinya tempat makannya jadi penuh, kita sampai gak dapat antrian dan lain sebagainya. Sabar aja ya sahabat Tiktus ya. Oke deh, buat yang masih mau gabung langsung saja ya sahabat Tiktus, mau request lagu boleh banget di 081745-0596. Jangan kemana-mana, saya masih akan kembali lagi di Zona 90 Nostalgia bersama Semasa Sekolah.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Pasangan yang kuat bukan yang tanpa masalah, tapi yang mau terus belajar dan bertumbuh bersama. Upgrade your relationship dalam Couple Retreat Moment of Unity Jawa Tengah. Momen yang dikemas khusus untuk pasangan suami istri dalam retreat 3 hari 2 malam. Jumat sampai dengan Minggu, 19 sampai 21 Juni 2026. Bertempat di Quest Hotel Pelampitan Semarang. Biaya Rp2.000.000 per pasang. Termasuk akomodasi 3 hari 2 malam per pasang, konsumsi, dan materi retreat. Informasi dan pendaftaran hubungi Melina 0822-2558-6531. Novi 0811-2697-765. Moment of Unity, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia.

Ya, sahabat Iktus, masih di zona 90 nostalgia bersama semasa sekolah. Ya, yang namanya liburan gitu ya, hari bersamanya dari Sheila on 7 tadi cukup relate gitu ya. Gimana kita menikmati waktu bersama orang-orang terkasih atau tersayang. Nah, sahabat, kadang-kadang pikiran kita udah sibuk banget mikirin hari pertama setelah libur. Kita udah overthinking duluan gitu ya. Jadi kalau misalkan seminggu libur nih, nanti hari-hari terakhir libur udah mikir, aduh gimana ya aktivitas yang menunggu gitu kan. Aktivitas selanjutnya, rutinitas kita lagi, kita udah mulai harus baca email lagi, kita mulai harus masak-masak lagi. Udah tugas-tugas itu mengerjakan semuanya, menyelesaikan semuanya. Nah, itu bikin kita overthinking, bikin kita capek gitu ya. Nah, itulah yang membuat kita penat selama kita liburan, sahabat. Tapi apapun itu, selamat menikmati hari-hari sahabat ya. Apalagi hari Selasa gitu kan. Jangan lupa setiap hari Selasa ada saya menemani sahabat di zona 90. Jadi karena waktu juga yang memisahkan kita, kita akan ketemu lagi minggu depan, sahabat Iktus. Jangan lupa untuk selalu setia mendengarkan 96.5 FM Iktus, sahabat Anda. Selamat beristirahat untuk sahabat Iktus yang mau istirahat malam ini, atau mungkin yang masih di perjalanan, hati-hati di jalan. Yang mau masuk malam, tetap semangat bekerjanya. Kalau gitu sahabat, saya Ella pamit undur diri dari sisi ruang dengar sahabat. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat, selamat istirahat buat yang mau istirahat, selamat kerja yang buat yang kerja gitu ya. Hati-hati jalan untuk sahabat-sahabat yang lagi di perjalanan. Semoga

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus Yesus, bukalah hati kami seperti tanah yang subur untuk menerima benih firman-Mu. Siramilah jiwa kami dengan kasih dan hikmat-Mu. Biarlah hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.
2: 1 Korintus 11 ayat 2-16. Aku memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Namun aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Namun tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, haruslah ia juga menggunting rambutnya. Namun jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Namun perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Lagi pula laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Sekalipun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah tanpa menudungi kepalanya? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Namun jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian.

Sahabat Scripture Union Indonesia, perpecahan dapat terjadi karena berbagai macam perbedaan, termasuk perbedaan kebiasaan antara perempuan Yahudi dan Yunani dalam jemaat mula-mula di Korintus. Dalam tradisi Yahudi, perempuan harus memakai penutup kepala sebagai simbol kehormatan dan moral. Namun, bagi perempuan Yunani, tidak ada keharusan bagi perempuan untuk menutup kepalanya. Hal ini menjadi masalah tentang ibadah yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Sekilas dalam ajaran Paulus, kita dapat melihat adanya kesan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Namun, kita harus memperhatikan kebenaran dalam Tuhan. Baik laki-laki maupun perempuan saling membutuhkan. Keduanya saling bergantung pada satu sama lain dan sama-sama bergantung pada Allah. Poin utama dari pesan Paulus adalah kepatutan dalam ibadah kepada Allah. Ada banyak kebiasaan yang tidak ada aturan spesifiknya dalam Alkitab, sehingga kadang kita susah membedakan apa yang sebaiknya kita lakukan dan tidak lakukan. Dalam kasus ini, yang perlu dipertimbangkan bukan sekedar benar ataupun salah, melainkan patut atau tidak. Soal cara berpakaian di gereja, misalnya, pikirkanlah apakah itu layak untuk beribadah kepada Tuhan, pantas sebagai penampilan orang percaya, dan berguna untuk menjadi berkat bagi orang lain. Perpecahan dalam jemaat sering disalahpahami sebagai masalah benar atau salah berdasarkan firman Tuhan. Padahal yang menjadi sumber perpecahan adalah masalah kebiasaan yang bisa saja berbeda satu sama lain. Dalam hal ini yang perlu dipertimbangkan adalah mana yang patut, yang berpotensi membawakan kesatuan jemaat dan kemuliaan Allah. Kebiasaan apa saja yang kita temukan dalam kehidupan berjemaat yang berpotensi membawa perpecahan? Tumbuhkanlah kerendahan hati untuk duduk bersama dan jika dibutuhkan, belajarlah untuk mengalah demi kepatutan. Sebab yang terpenting bagi kita semua bukanlah siapa yang benar, melainkan kesatuan kita sebagai tubuh Kristus dan kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Kristus yang agung, satukanlah hati kami di dalam kasih-Mu agar kami tidak sibuk melihat perbedaan, tetapi belajar berjalan bersama sebagai satu tubuh di dalam-Mu. Jauhkan jemaat-Mu dari roh perpecahan, iri hati, dan kepentingan diri yang melukai persekutuan. Di dalam damai-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377.

doa untuk Indonesia yang lebih baik. Mari berdoa bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 bersama Gerakan Gereja Berdoa. Mari bersama-sama dalam 1 juta doa untuk Indonesia. Minggu 7 Juni 2026 pukul 16 hanya di 96.5 FM Iktus.

请大家继续收听在 96.5 FM Ictus 好的朋友。 Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: Renungan Mesbah Keluarga. Bacaan Alkitab sepanjang tahun kita ada di 2 Tawarikh pasal 9 sampai pasal 12. Untuk perenungannya ada di 2 Tawarikh 9 ayat 23 dan 12 ayat yang pertama. Judul renungan MK kita hari ini adalah Ketika Berhasil Lalu Mulai Lupa. Saudara, ada satu momen yang berbahaya dalam hidup rohani kita. Bukan saat kita jatuh, tetapi saat kita berhasil. Nah, pasal 9 memperlihatkan puncak kejayaan Salomo. Hikmatnya sangat terkenal. Kekayaannya melimpah ruah. Pengaruhnya luas. Bahkan ratu dari negeri jauh datang hanya untuk mendengar hikmatnya. Seluruh bumi berusaha menemui Salomo untuk mendengar hikmat yang dikaruniakan Allah kepadanya. Ini bukan sekedar sukses, ini luar biasa. Namun justru di titik ini kita perlu berhenti sejenak, karena keberhasilan sering membawa satu ilusi seolah-olah kita bisa berdiri sendiri. Pasal 10-11 mulai menunjukkan pergeseran tersebut. Rehabeam, anak Salomo, naik menjadi raja. Ia menghadapi satu momen penting, yakni memilih untuk mendengar atau tidak. Dan ia memilih salah. Ia menolak nasihat yang bijak dan memilih mengikuti suara yang menyenangkan egonya. Hasilnya, kerajaannya terpecah. Apa yang dibangun dengan susah payah pecah karena satu keputusan yang tidak bijak. Lalu pasal 12 membawa kita ke hal yang lebih parah lagi. Setelah kerajaannya kokoh dan ia menjadi kuat, ia meninggalkan hukum Tuhan. Ini kalimat yang sangat menampar. Masalahnya bukan saat ia lemah, masalahnya justru saat ia kuat. Disitulah ia mulai merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan, dan disitulah semuanya mulai runtuh. Nah, dalam kehidupan kita ini sering terjadi, bukan? Kita sering merasa paling dekat dengan Tuhan ketika kita sedang dalam kesulitan. Kita berdoa, kita mencari Tuhan, kita bergantung sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Tetapi ketika keadaan mulai membaik, kita mulai mengendur. Kita mulai merasa aku bisa sendiri. Dan tanpa sadar, kita mulai menjauh. Bukan karena kita menolak Tuhan, tetapi karena kita merasa tidak lagi membutuhkannya. Ini jebakan yang paling bahaya. Keberhasilan yang tidak diiringi dengan kesadaran akan membuat kita lupa. Dan ketika kita lupa, arah hidup kita perlahan pun berubah. Walau demikian, pasal ini juga memberi satu harapan. Ketika mereka merendahkan diri, Tuhan tidak menghancurkan mereka sepenuhnya. Artinya, meskipun kita sempat lupa, selalu ada jalan untuk kembali. Tapi jangan menunggu sampai semuanya runtuh. Belajarlah tetap bergantung kepada Tuhan, bahkan ketika hidup kita sedang baik-baik saja. Karena iman yang dewasa bukan hanya bertahan di masa sulit, tetapi tetap setia di masa berhasil. Sebagai pertanyaan refleksi kita, yang pertama, dalam masa keberhasilan atau kenyamanan, apakah kita tetap mencari Tuhan atau kita mulai berjalan sendiri? Yang kedua, apakah ada tanda-tanda dalam hidup kita bahwa kita mulai lupa kepada Tuhan karena kita merasa sudah kuat? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat dan keberhasilan dalam hidup kami. Ampuni kami jika kami mulai merasa cukup tanpa Engkau. Ajari kami untuk tetap rendah hati dan bergantung kepada-Mu dalam setiap musim kehidupan kami. Jaga hati kami agar tidak menjauh dari-Mu, bahkan ketika semuanya terlihat baik. Pimpin keluarga kami untuk tetap setia kepada-Mu setiap hari, ya Tuhan. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silakan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: Den, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, Kak.
0: Kegiatan ronda malam di lingkungan kita supaya mempererat kerjasama antar masyarakat terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

saya Jacqueline Selesai. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus, berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik sahabat, sebelum kita mengakhiri siaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami bersyukur Engkau telah sertai siaran kami pada hari ini, dan kami percaya Tuhan juga yang akan memelihara radio ini, dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap kru yang sudah bertugas, setiap hambamu yang sudah menyampaikan firmanmu, juga sahabat-sahabat Iktus yang sudah mendengarkan, bahkan setiap tamu-tamu yang sudah hadir memberikan informasi, memberikan sukacita, berbagi bersama sahabat-sahabat Iktus, kiranya Tuhan juga akan memberkati setiap mereka semuanya. Tak lupa kami juga berdoa buat kota Semarang, Tuhan yang akan berkati kota kami tercinta, Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan juga akan memberkati, dan Tuhan juga memberkati seluruh warga kota Semarang, dan kiranya kota ini menjadi kota yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sedang akan penuh kuasa untuk siaran esok hari. Tuhan yang akan sertai istirahat kami malam hari ini, Tuhan yang akan jagai, dan terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Rabu pukul 4 lebih 50 menit. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 3 Juni 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini, biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Khotbah 12 ayat pertama sampai 14. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membungkuk, dan perempuan-perempuan penggiling berhenti karena berkurang jumlahnya. Dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup. Dan bunyi penggilingan menjadi lemah. Dan suara menjadi seperti kicauan burung. Dan semua penyanyi perempuan tunduk. Juga orang menjadi takut tinggi. Dan ketakutan ada di jalan. Pohon badam berbunga, belalang menyeret dirinya dengan susah payah, dan nafsu makan tak dapat dibangkitkan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal, dan peratap-peratap berkeliaran di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan, dan pelita emas dipecahkan, sebelum tempayan dihancurkan dekat mata air dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula. Dan roh kembali kepada Allah

pengkhotbah berhikmat. Ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji dan menyusun banyak amsal. Pengkhotbah berusaha mendapat kata-kata yang menyenangkan dan menulis kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap, diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah. Membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak belajar melelahkan badan. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah, dan berpeganglah pada perintah-perintah-Nya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Halo, selamat pagi. Kabar baik menyapa sahabat semuanya untuk hari ini. Senang sekali. Biarkanlah kita merasakan kehangatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita semuanya. Selamat pagi. Hari ini adalah hari yang penuh dengan kesempatan dan kemungkinan. Ya, selamat berkarya, selamat memasuki hari yang baru. Setelah kita boleh beristirahat kembali lagi, kita bisa menghirup udara segar tanpa pernah bayar satu peset pun. Oke, selamat pagi. Yuk kita rayakan pagi hari ini dengan puji-pujian yang akan saya putarkan menemani sahabat semuanya.

0: Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ikhtus Sahabat Anda.
1: Ya, pagi ini adalah saat yang tepat untuk memulai karya kita bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan teman-teman kita. Mari sahabat sekalian bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk meniti hari ini. Jangan biarkan ya hari ini dengan sia-sia, jadikanlah setiap detik berharga. Pagi yang penuh dengan harapan dan kegembiraan untuk kita taklukkan. Selamat pagi dalam kabar baik.

Nah, sahabat sekalian, kabar baik menemani sahabat semuanya. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya.

Shalom. Selamat pagi sahabat Iktus dimanapun sahabat berada pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini kita tidak pernah kekurangan kebaikannya. Di tengah situasi yang tersulit sekalipun dalam hidup ini yang diizinkan Tuhan, Tuhan selalu mendampingi kita, memberi kita kekuatan, memberi kita pertolongan, memberi kita sukacita, dan memberi kita pengharapan senantiasa. Nah, Tuhan itu selalu menjadi sumber pertolongan kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita diberi kesempatan kembali sahabat untuk merenungkan firman Tuhan dimanapun sahabat berada pada pagi hari ini yang bisa menangkap suara kami radio Iktus ini. Mari kita sepakat untuk berdoa, untuk memohon pertolongan dan urapan dari Tuhan supaya firman Tuhan yang tidak sahabat dengar, yang hendak saya tabur pada saat pagi hari ini, bisa kita mengerti, kita pahami, dan lebih bahagia lagi kalau kita bisa melakukannya. Yuk kita berdoa sahabat. Bapa kami yang di surga, yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur padamu ya Tuhan, Engkau sudah memberi kami perlindungan. Semalam Engkau juga memberi kami perlindungan, dan pagi ini kami boleh bangun dengan badan yang sehat. Dengan penuh rasa syukur kami bersyukur kepadamu. Dan pada pagi hari ini juga Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, tolong kami untuk bisa mengerti, memahami, dan tolong kami untuk bisa melakukan kebenaran-Mu. Urapi kami semua. Kami sambut berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-15. Kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sekali lagi saya ulang. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, baru saja kita merayakan peringatan Pentakosta. Ada gereja-gereja yang mengadakan ibadah seperti gereja kami. 9 malam, 10 hari kita mengadakan persekutuan perayaan Pekan Pentakosta. Supaya kita semua mengalami luapan kasih Tuhan, luapan sukacita, luapan kegembiraan yang luar biasa dalam peringatan Pentakosta ini. Dan setiap hari kita dicas kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Dan puji Tuhan, antusias sekali jemaat Tuhan datang. Ya. Itu kan peristiwa lama, itu kan sudah ribuan tahun yang lalu kejadian itu. Untuk apa kita mesti mengadakan kembali? Sahabat yang dikasihi Tuhan, terkadang kita mengalami namanya kelemahan. Kelemahan iman, karena apa syaratnya? Banyaknya pergumulan, banyaknya tantangan. Kita perlu setiap hari dicas, apalagi kalau pas pekan Pentakosta begitu, setiap hari jemaat Tuhan bisa datang berkumpul bersama-sama. Kita dicas kembali, kita supaya hidup kita terus Roh Kudus itu berkuasa dalam hidup ini. Dicas dengan kebenaran firman Tuhan, dicas dengan pujian. Kita setiap hari dikuatkan kembali, diingatkan kembali. Setiap hari kita ditegur, setiap hari kita dihibur, setiap hari kita diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan itu sangat menyukakan hati kita, supaya kita menjadi umat yang walaupun kita diizinkan Tuhan menghadapi banyak tantangan, persoalan, sakit, penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah sekolah, studi, masalah pembiayaan, masalah-masalah yang lain dengan rekan kerja, masalah keluarga, masalah apapun, kita tidak lemah, kita tidak loyo, apalagi sampai putus asa. Tetapi dengan Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Dikatakan di sini tadi, oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan itu akan membangkitkan kita semangat baru. Sahabat yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita melihat
Kalau kita terus ada Roh Kudus, kalau Roh Kudus memenuhi hidup kita, kalau Roh Kudus yang berdaulat dalam hidup kita, Roh Kudus yang diberi dari Allah untuk kita. Setelah Tuhan naik ke surga, dia turun, dia memberi kita Roh Kudus untuk menyertai perjalanan hidup kita, tidak untuk sesaat, tetapi untuk selamanya. Karena Tuhan sangat tahu bahwa masalah tantangan manusia itu setiap hari bisa terjadi dalam hidup ini. Setiap saat bisa terjadi dalam hidup ini. Untuk itu kita perlu Roh Kudus, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk menjalani hidup kita hari lepas hari, waktu ke waktu, jam per jam, bahkan menit per menit, detik per detik, tanpa putus asa. Tapi kita akan terus berpengharapan kepada Tuhan, karena Roh Kudus itu akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kalau kita punya Roh Kudus, maka kita akan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Supaya oleh kuasa Roh Kudus, aku, saya, siapa namamu, berlimpah-limpah dalam pengharapan. Orang yang berlimpah-limpah dalam pengharapan, dia setiap hari akan semakin berharap kepada Tuhan. Orang yang punya Roh Kudus setiap hari akan berlimpah, semakin hari mengandalkan Tuhan. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang ada Roh Kudus dalam hidupnya, maka setiap hari orang ini hanya percaya dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Makin berharap Tuhan, itu yang pertama. Sahabat, Tuhan itu adalah pertolongan kita satu-satunya. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Tuhan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Roh Kudus memberi kita penyertaan, yaitu bentuk Allah memberi kita penyertaan dalam Roh Kudus. Untuk itu, biarlah hidup kita itu selalu ada dalam Roh Kudus. Hidup kita ada dikuasai oleh Roh Kudus. Supaya kita semakin hari semakin mendekat kepada Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, semakin berpengharapan kepada Tuhan. Orang yang selalu berpengharapan kepada Tuhan, dia hidupnya itu selalu bersuka cita. Orang yang berpengharapan kepada Tuhan, hidupnya selalu berseri-seri, bukan berarti tidak punya masalah. Dia ada masalah, tetapi masalah itu tidak pernah mengalahkannya. Tapi masalah itu selalu di bawah kakinya. Karena apa? Kuasa yang Tuhan beri, yaitu Roh Kudus, menampilkan kita lebih daripada pemenang untuk mengatasi setiap masalah kita. Memang masalah kita tidak mesti terus menemukan jalan keluarnya, tidak. Tetapi kita tuh semakin hari semakin dikuatkan, dimampukan untuk sabar menanggung segala perkara. Walaupun Tuhan izinkan kita menghadapi tantangan masalah dengan Roh Kudus yang ada pada diri kita untuk membuat kita itu semakin dekat kepada Tuhan, semakin berpengharapan kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, bahwa waktu Tuhan itu yang terindah. Waktu Tuhan, saat Tuhan itu yang terindah dalam hidup ini. Sahabat yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, sahabat, orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang ditinggali oleh Roh Kudus dan hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus yang berkuasa dalam hidup ini, maka setiap hari orang ini akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Hari-hari ini banyak orang yang kehilangan sukacita sehingga tidak mengalami damai dalam hidupnya. Tetapi kalau kita punya Roh Kudus, ada Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, situasi segenting apapun, kondisi seberat apapun dalam hidup ini, sakit penyakit yang kita derita, yang mungkin dokter berkata, pokoknya tinggal nunggu waktu, keuanganmu juga mungkin sudah mepet, bahkan tidak mepet lagi, sudah memang habis-habisan, seakan-akan gelap. Sehingga yang terjadi adalah sukacitamu terampas oleh masalah itu. Tapi kalau orang yang tinggal, yang penuh dengan Roh Kudus, sebesar apapun masalah yang dihadapinya, dia akan berkata, aku bisa, aku kuat, aku tetap bersukacita. Itu semua tidak akan pernah merampas sukacita kita dan damai sejahtera kita. Karena Roh Kudus itu akan memberi kita sukacita yang berlimpah,
damai yang berlimpah. Kita tetap tenang dalam menghadapi hidup ini. Sesulit apapun hidup yang harus kita jalani, kita tenang, kita tidak panik, kita tidak takut ramalan-ramalan apa yang terjadi hari-hari ini yang membuat manusia banyak yang khawatir, banyak yang cemas, banyak yang takut, banyak yang gelisah. Tapi kalau kita ada Roh Kudus, maka sukacita dan damai sejahtera itu yang memimpin hidup kita. Tidak akan membuat kita goyah. Iman kita di dalam Tuhan Yesus tetap kuat. Percaya kita kepada Tuhan tidak bergeser, tidak goyah. Sukacita dan damai sejahtera itu tetap ada dalam hidup ini. Kita tidak ikut-ikutan dan orang dunia. Ayo kita ke sana, ayo kita ke sana, ayo kita ke sana. Mencari ketenangan, mencari damai sejahtera. Padahal sukacita, damai sejahtera, ketenangan itu hanya ada kalau kita dekat Allah saja. Maka aku tenang. Karena daripadanya lah pertolonganku. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja. Allah itu sumber pertolongan kita. Dia satu-satunya penolong kita. Dia sudah kirim Roh Kudus untuk kita semua. Karena dia juga Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Ya, gak usah takut, gak usah gelisah. Bangkitkan sukacitamu kembali. Kalau hari-hari ini kau sudah kehilangan sukacita karena sakit yang kau rasakan, karena ekonomi yang kau rasakan, karena keadaan keluargamu yang kau rasakan, karena banyak musuh yang mengepungmu pada saat ini, bangkitkan kembali sukacita itu. Ada Allah pembelaku, ada Allah yang menyertaiku. Pada siapa aku takut kalau Allah di pihakku? Sahabat yang dikasih Tuhan, sukacita itu akan ada mengalir berlimpah dalam hidup kita. Ketenangan damai sejahtera itu akan melimpah dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus kita izinkan untuk memerintah hidup kita, menguasai hidup kita. Untuk itu ditegaskan kembali oleh Paulus buat jemaat Roma yang menghadapi tantangan persoalan masalah ini. Sebab tetap mereka tinggal dalam Roh Kudus. Ketika Roh Kudus itu berlimpah dalam hidup kita, maka sukacita dan damai sejahtera itu tidak akan pernah hilang dalam diri kita. Kesulitan, tantangan, masalah, tekanan, penderitaan tidak akan pernah bisa merampas sukacita itu. Ada lagu ya, yang lagu anak sekolah minggu. Apapun yang terjadi, ku tetap tersenyum. Ya, diejek, dihina, diolok, ya. Tapi kalau Yesus ada dalam hidupku, Roh Kudus tinggal dalam hidupku, aku tetap tersenyum, aku tetap sukacita, aku tetap bahagia, aku tetap damai sejahtera. Karena damai sejahtera, sukacita tidak dipengaruhi dengan keadaan. Bila Roh Kudus itu ada dalam diri kita, apapun keadaannya, sakit penyakit kita masih bisa merasakan ketenangan, damai sejahtera, tidak takut, tidak ketakutan. Aduh ini, kalau penyakitku pembunuhku, aku mati karena penyakitku. Tuhan yang pegang hidup matimu, bukan penyakitmu. Tuhan bisa izinkan memang penyakit menjadi sarana di mana kita kembali kepada Tuhan, tetapi bukan penentu hidupmu. Apapun, kita menjadi orang-orang terus sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Izinkan Roh Kudus terus menguasai hidupmu supaya engkau berlimpah sukacita, berlimpah damai sejahtera. Hanya orang-orang yang tenang hidupnya yang bisa berdoa, orang-orang yang tidak panik hidupnya yang sanggup menjalani hari-harinya ini penuh dengan optimis, penuh dengan semangat. Tetapi kalau kita ini dihantui dengan ketakutan, ketakutan dan ketakutan, maka melangkah satu langkah pun kita tidak mampu. Bahkan firman Tuhan berkata apa? Tidak ada orang yang khawatir bisa menambah langkah hidupnya sehasta saja. Cuma 40% aja nggak mampu. Artinya apa? Memang kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Tuhan, kalau Roh Tuhan tidak ada dalam diri kita, Tuhan Yesus tidak ada dalam hidup kita, Dia Sang Immanuel yang menyertai kita dulu, sekarang dan selamanya, tidak ada pada kita, maka selangkah pun perjalanan kita, kita akan mengalami kegagalan. Kegagalan iman. Apapun yang terjadi tidak akan pernah menggoyahkan iman kita. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Tuhan menolong kita sahabat. Dia sumber sukacita kita. Dia sumber damai sejahtera kita. Ketika Roh Kudus itu ada tetap dalam hidup kita, maka si Paulus berkata, biarlah Roh Kudus berlimpah-limpah. Setiap kita punya Roh Kudus berlimpah-limpah.
Karena orang yang ada Roh Kudus, maka dia berlimpah-limpah dalam pengharapan. Orang kalau sudah kehilangan pengharapan, sukacitanya hilang, damai sejahteranya hilang. Tapi kalau Roh Kudus itu memberi kita sumber pengharapan, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita tetap sukacita. Walaupun gunung itu belum berpindah, walaupun masalahku tetap ada, aku tetap bersukacita, aku tetap damai sejahtera. Karena sukacita dan damai sejahtera itu sumbernya dari Tuhan Yesus. Sahabat yang dikasih Tuhan, yang ketiga, orang yang ada di dalam Roh Kudus, maka orang-orang itu, ya, kita semua tidak kekurangan kebaikan, baik kebaikan dari Tuhan maupun kebaikan untuk kita bertabur kebaikan. Kita baca Roma 15 ayat yang pertama dan kedua, ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Ada dua kata yang sangat menunjang, sangat mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Kita yang kuat wajib, ya. Kita yang kuat wajib. Dan di sini dikatakan ayat yang kedua, setiap orang di antara kita harus, wajib dan harus. Dua kata yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Jadi orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang yang ditinggali Roh Kudus, hidupnya harus dan wajib melakukan bertabur kebaikan untuk kesenangan bersama, untuk keuntungan bersama. Dalam hal ini bukan keuntungan negatif dosa, tetapi keuntungan bersama di dalam Tuhan. Yang lemah kita kuatkan, yang tidak punya pengharapan hadirlah untuk memberi semangat. Jangan justru kehadiran kita membuat orang yang tadinya lemah menjadi semakin lemah. Yang tadinya sudah mulai tidak berdaya, kehadiran kita tidak mengangkat, tapi justru semakin membuat dia tidak berdaya. Tapi kehadiran kita orang-orang yang ada Roh Kudus, orang-orang yang tawar hati mendapat semangat yang baru, orang-orang yang lemah mendapat kekuatan, orang-orang yang putus asa mendapat jalan keluar dari sharing, dari kita mau berbagi dengan mereka. Terbentuknya komsel atau kelompok kecil di gereja-gereja yang ada, bahkan komunitas-komunitas kecil dalam gereja, disebut ada PPK, PWK, ada KAA, ada Lansia atau Adiuswo di gereja-gereja masing-masing. Tujuannya kelompok-kelompok kecil ini juga membangun satu dengan yang lain, meneguhkan, saling menguatkan, bukan saling menjelekkan, bukan saling mengolok-ngolok. Jangan suka untuk menyebar gosip, aib, atau kelemahan orang lain. Tapi justru kehadiran kita di dalam komsel itu, di dalam komunitas kita, dimanapun kita berada, mari kita belajar untuk mengangkat yang lemah, untuk memberi semangat bagi mereka yang putus asa. Sahabat Ikhtus yang dikasih Tuhan, dimanapun engkau berada, Roh Kudus ada, tinggal memberi kuasa buat kita semua, mari berdampaklah, jadilah berkat dimanapun engkau berada. Di tengah pekerjaanmu, jadilah berkat. Di tengah keluargamu, jadilah berkat. Bersama teman-temanmu, jadilah berkat. Dimanapun engkau berada, jadilah berkat. Di gereja juga jadi berkat. Jangan biang kusip. Bahkan bangga banget kalau mendengar gosip. Waduh, orang pertama yang mendengar gosip, bukan malah menahan atau menutup gosip itu, malah diceritakan ke sana kemari. Sehingga teman yang tadinya berharap, di situ kita akan mendapatkan ketenangan, di situ kita akan mendapatkan penghiburan, di situ tempat untuk berteduh, tapi akhirnya malah justru dibuat malu karena orang-orang yang senang bergosip ria. Orang-orang senang menyebarkan aib temannya, bertobatlah. Mari komunitas-komunitas kecil yang ada ini, kita pakai benar-benar untuk mengangkat, untuk menguatkan, untuk memberi pertolongan, bantuan buat mereka. Lewat doamu, untung-untung kalau bisa kita secara materi, kalau mereka kekurangan, ya jangan diolok-olok, jangan dihinainya, apalagi disebar-sebarkan. Itu tidak baik untuk kita. Orang yang punya Roh Kudus dalam hidupnya, ada kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, dia akan bertabur kebaikan setiap hari.
tabur saja, jangan berharap toweannya. Pokoknya tabur aja. Urusan toean itu adalah urusan Tuhan. Urusan toean itu urusan Tuhan. Tuhan mau kita menabur. Kalau kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai. Nah sekarang tinggal apa yang engkau tabur. Tapi kalau orang-orang yang hidup di dalam Roh Kudus, maka kita akan menabur kebaikan. Kita akan menabur yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menabur sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Baik itu taburan lewat mulut kita, taburan lewat tindakan kita, akan mendatangkan berkat buat orang lain. Sahabat itu yang dikasih Tuhan dimanapun berada, Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan pada kita, yang berlimpah dalam hidup kita ini, membuat kita untuk semakin berpengharapan pada Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin percaya kepada Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup ini. Yang kedua, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita, yang berlimpah dalam hidup kita ini, memberi kita pengharapan, maka hidup kita selalu sukacita dan penuh damai sejahtera. Masalah tantangan tidak bisa merampas sukacita dan damai sejahtera kita, karena Roh Kudus yang menguatkan kita, yang menolong kita. Dan yang ketiga, orang yang dipenuhi Roh Kudus maka akan bertabur berkat lewat mulut kita, lewat tindakan kita, kehadiran kita menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Selamat pagi sahabat, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai, Tuhan Yesus memberkati.

Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur padamu untuk memberi kami kesempatan pada pagi hari ini untuk merenungkan firman kembali. Kami bersyukur Roh Kudus memendiami hidup kami. Kami bersyukur Roh Kudus memimpin hidup kami, menjadikan kami berkat dimanapun kami berada. Biarlah kami semakin hari semakin melekat erat dengan Tuhan, semakin berpengharapan pada Tuhan. Kami semakin hari semakin hidup di dalam sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Biarlah hidup kami semakin hari boleh menjadi berkat, berdampak, bertabur kebaikan. Nama Tuhan Yesus yang kami permuliakan. Ampuni kami kalau hari-hari yang kami lalui, kami jauh dari kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu pada pagi hari ini menegur kami, mengingatkan kami, menguatkan kami semua. Berkati Radio Ictus, berkati pendanaannya, berkati pelayanannya, berkati seluruh staf, baik kantor maupun hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, yang menyampaikan sebagai narasumber apapun Tuhan, Engkau urapi semua, jadikan berkat. Dulu Engkau memberkati, maka selamanya Engkau juga memberkati Radio Ictus ini, supaya Radio Ictus ini menjadi sarana kebaikan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Engkau memberkati sahabat Ictus dimanapun berada, berkati pekerjaan mereka, pergumulan mereka, berkati dengan kesembuhan bagi mereka yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Engkau juga menguatkan mereka, memberi semangat baru buat mereka. Untuk keluarga-keluarga yang ada juga diberkati Tuhan. Apapun pergumulan sahabat yang ada ya Tuhan, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau menolong kami semua. Terima kasih, diberkati kita semua, diberkati dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.

96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari ini, hari yang sangat menyenangkan, hari yang membahagiakan. Kita jumpa lagi di Happy Birthday edisi hari Rabu 3 Juni 2026. Selamat pagi, selamat membangun tekad untuk menjadi versi terbaik dari diri sahabat hari ini. Nah, yuk bersama-sama saya akan sapa satu persatu yang berulang tahun hari ini 3 Juni 2026. Mari sahabat sekalian, raihlah mimpi-mimpi yang lebih besar dan lebih berani dari pagi hari ini. Selamat menikmati.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Ya, setelah kita menikmati puji-pujian yang sudah kita dengarkan bersama-sama, bersyukur ya sahabat semuanya atas kesempatan yang baru untuk memulai hari yang baru, usia yang baru. Karena setiap pagi itu adalah anugerah. Mari sahabat semuanya kita sambut dengan hati yang penuh syukur. Hari ini 3 Juni menjadi hari yang bersejarah ya buat sahabat-sahabat itu yang berulang tahun. Ada di dalam buku catatan ada 25 sahabat yang berulang tahun. Nah, yang pertama saya akan sapa Bapak Benyamin Cipto Bintoro di Ronggolawe. Selamat pagi. Semoga saja Bapak bergabung bersama Itusnya, sehat selalu ya Pak. Ada Bapak Christian Timothy di Puspanjolo. Halo juga Ibu NR Eti Rohmawati di Cempolo Rejo. Saya sapa juga untuk Ibu Wiwi Kristina di Bukulang. Ada juga Ibu Kristiantina di Jalan Pemuda Jepara. Halo Kota Jepara, monitornya 1248. Yang di Batan Miroto, Ibu Yohana ya, monitornya 1262. Diucapkan selamat ulang tahun memasuki usia yang baru. Hari ini mensyukuri penyertaan Tuhan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dengan kebijaksanaan, juga dengan hati yang penuh syukur ya. Kiranya sahabat semuanya setiap tahun membawa kepada kedewasaan rohani yang kokoh akan Kristus. Menjadi teladan bagi keluarga, menjadi teladan di lingkungan Bapak Ibu sahabat itu tinggal ya. Selamat teman-teman.

Kasih Kristus memisahkan kita dari keputusasaan karena percaya pada penyertaannya yang selalu ada. Kembali lagi puji-pujian dari 96.5 FM, itu sahabat Anda.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901

081-881-0006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8410596. Tuhan

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Shalom, saya Nobo Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM. Sehingga hidup kita menjadi maju dan semakin maju.

Kembali lagi bersama Eri di Happy Birthday hari ini. Lanjutkan untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun di hari ini ya. Hari ini sahabat semuanya merayakan karya Tuhan dalam hidup sahabat. Selamat ulang tahun, penuh sukacita. Saya menyapa untuk Bapak Harsono di Gang Sadewa, Desa Ketileng Singolelo. Di mana nih ya? Monitornya 2144. Halo, selamat pagi Ibu Ruth Rita Linawati di Jalan Bintoro Raya. Monitornya 1673. Selanjutnya pagi-pagi saya meluncur ke Senjoyo, ada Ibu LL Eka Sari, monitor 1919. Kemudian Ibu Sunarto di Jalan Musi, halo, monitornya 2702. Ada Bapak Cornelius Handoko di Karangwulan, monitor 3462. Dan Ibu Imakulata di Karangwulan Dalam, monitornya 3637. Selamat ulang tahun. Kiranya sahabat semuanya diberikan kesehatan, kekuatan untuk menjalani panggilannya ya. Selamat ulang tahun sahabat-sahabat itu yang berulang tahun dan disapa pagi hari ini. Ataupun yang belum disapa, hai hai hai, selamat pagi. Selamat menikmati usia yang baru. Tentunya juga ada cita-cita, mimpi yang sudah tercapai sampai hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur memasuki hari yang baru, usia yang baru. Kiranya hidup sahabat senantiasa dipimpin oleh firman Tuhan.

Linawati, Ibu LL Eka Sari, Ibu Sunarto, Bapak Cornelius Sandoko, Ibu Immaculata. Semuanya diucapkan selamat pagi, selamat mensyukuri anugerah usia baru hari ini. Kembali lagi, masih di 96.5 FM untuk menyambut usia baru. Terimalah salam hangat kami

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
2: Nama saya Jason, stay tune terus di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

MFM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Ya, kembali lagi bersama Eri di Happy Birthday hari ini, hari Rabu 3 Juni 2026. Hari ini sahabat semuanya menikmati perjalanan kehidupan sahabat. Tetaplah berjalan dalam terang firman Tuhan dan kasih Kristus ya. Sahabat adalah garam dan terang dunia. Kiranya terang sahabat bersinar terang. Selamat ulang tahun Ibu Arum Dwi Banowati. Monitornya 3875 di Menoreh Selatan. Halo-halo Ibu Priskilani Yunita di Parangbarong, monitor 4132. Pagi-pagi ibu-ibu sudah saya sapa nih ya, bapak-bapak juga, sahabat Iktus yang sudah menanti hari ini 3 Juni disapa namanya. Untuk Bapak Paulus Karaeng Limbongan di Kota Kudus, selamat pagi. Saya sapa pagi hari ini, selamat ulang tahun. Juga untuk sahabat F. Ganang Dida Soekarno di Pucang Tama. Menyapa pagi hari ini Ibu Tugiarti di Jalan Sido Mulyo. Halo, selamat pagi juga Saudari Werlanti Ningsih. Saya sapa untuk pagi hari ini, menyambut usia baru, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati dengan visi rohani yang tajam dan juga hati yang penuh pengharapan. Percayalah akan janjinya di usia yang baru, Tuhan memberikan keberanian. Selamat pagi, selamat ulang tahun buat sahabat Itus yang ulang tahun hari ini. Yang lagi dengerin Itusnya lewat 96.5 FM itu sahabat Anda, lewat Itus FM streaming ataupun lewat aplikasi. Nah, senang sekali bila sahabat bisa bergabung bersama Itusnya. Dan saya sapa untuk pagi hari ini 3 Juni menjadi hari istimewa memperingati

dari Berlanti Ningsih dan juga sahabat itu semuanya. Yuk, kembali lagi. Pujian ini untuk sahabat yang berulang tahun 3 Juni 2026. Selamat menikmati.

0: ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

sekali lagi di Happy Birthday. Nah, sahabat Tiktus, bolehlah sahabat Tiktus bergabung. Yang belum bergabung bisa kirimkan nama hari ulang tahun sahabat dan nanti akan dicatat di buku ulang tahun Tiktus ya. Lanjut lagi, hari ini 3 Juni diucapkan selamat ulang tahun. Kasih Kristus menyertai sahabat semuanya. Tuhan berkati dengan keluarga yang utuh dan kasih yang tidak pernah berakhir. Yang masih menyelesaikan studi, yang masih mencari pekerjaan atau kerinduan sahabat, biarkanlah di hari ulang tahun ini tercapai apa yang menjadi mimpi-mimpi sahabat. Selamat ulang tahun untuk sahabat Esther Waba di Ketileng Indah, juga saudara Simon Benny di Jurnatan, saudari Cynthia di Citarum, ada Ibu Tani Yoklan di Taman Majapahit, juga saudara Basuki Rahmat di Seroja, saudari Yuyun di Widoharjo, dan Ibu Min di Lingga. Ini nama-nama yang berulang tahun hari ini 3 Juni ya. Selamat ulang tahun, tetap terus berjalan dalam firman dan kasih Kristus. Mensyukuri setiap nafas yang Tuhan berikan, penuh syukur dan doa. Nah, hari ini pada masak apa nih sahabat Tiktus? Spesial ya. Nah, semuanya menjadi kenangan saat merayakan hari ulang tahun hari ini. Saudari Warlan Tinengsih, sahabat Esther Baba, saudara Simon Benny, saudari Cinta, Ibu Tan Yolan, kemudian saudari Basuki Rahmat, saudari Yuyun, dan juga Ibu Min. Dan masih banyak juga sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini, 3 Juni. Kiranya sahabat semuanya di usia yang baru ini, Tuhan membuka pintu-pintu berkat yang tidak pernah terbayangkan. Selamat ulang tahun. Dan sampai di sini perjumpaan kita, 3 Juni menjadi hari yang spesial.